0: yang besar.
1: Waktunya kentongan.
2: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

banget request lagu kesayangan kamu, langsung di WhatsApp kita di 089-6200-3911. Bisa juga di another sosmed kita teman berdua di Instagram @rriprodo dan Pasa, Facebook, X, Twitter, apalagi TikTok, boleh banget di @rriprodo dan Pasar. Let's go!

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM. Yes, back again with you here in 95.3 dari Pro 2 Denpasar. Yes, 92 kamu masih barengan sama Tia ya. Dan nih Tia mau puterin lagu yang seru abis ini. Ya sih, meskipun dari tadi ya lagunya emang selalu yang semangat-semangat sama Pro 2, biar kamu makin semangat. Ya, Tia bakalan puterin lagu-lagu yang semangat biar kamu juga makin bersyukur kalau emang harus happy, teman Pro 2. Nah, bersyukur. Apakah kamu sudah bersyukur di pagi hari ini? Ada beberapa kata bersyukur ya teman Pro 2 yang bisa dibilang kayak quotes of the day atau kata-kata hari ini. Ya, Tia lihat dari threads ya teman Pro 2, bersyukur dalam segala hal. Bersyukur adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menikmati hidup. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuh, udah teman Pro 2, udah ketemu kata-kata bersyukur hari ini teman Pro 2. By the way, anyway, bahasanya teman Pro 2, ada yang lain lagi. Kamu mau kata-kata hari ini lagi teman Pro 2 nih, yang ada emot-emot sendalnya nih. Bentar teman Pro 2. Oh, ini dari buku. Buku Remaja Agama Islam. Oke. Ini teman Pro 2 dibuat oleh Muhammad Qadir. Tetaplah bersyukur. Langkah mudah menjadi pribadi bersyukur agar rezeki terus diguyur. Asik. Ada banget pokoknya quotes-quotes of the day tentang kata bersyukur ini teman Pro 2. Emang ya, gak sedikit ya teman Pro 2 yang mengartikan kata bersyukur dengan memang hal-hal yang memang ya kita sadar teman Pro 2. Nih, pemahaman kata bersyukur ada banyak banget. Ya, salah satunya Tia kutip dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, teman Pro 2. Bersyukur adalah kemampuan menyadari dan menghargai hal-hal baik dalam hidup. Jadi harus kamu bersyukur itu adalah dalam hal yang not ya, teman Pro 2, baik. Nah, teman Pro 2, dalam hidup kamu pastinya harus bersyukur, menyadari dan menghargai hal-hal baik dalam hidup. Nah, ini adalah sikap mental yang mengubah fokus kamu dari apa yang tidak dimiliki menjadi apa yang sudah kamu capai. Nah, jadi praktik ini teman Pro 2 terbukti menghilangkan stres kamu atau meredakan stres kamu, menjaga kesehatan mental juga, dan mampu mendatangkan ketenangan batin teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu kurang bersyukur nih teman Pro 2, ada beberapa cara pastinya. Yang pertama, dengan hati. Nah teman Pro 2, jadi kamu harus menyadari nih bahwa segala hal baik dan nikmat yang kamu terima itu berasal dari Tuhan. Jadi kamu harus bersyukur, kamu beragama, berbudi yang luhur teman Pro 2. Jadi kamu harus sadar nih bahwa semua ini memang ada sebab akibatnya teman Pro 2. Yang kedua adalah dengan ucapan. Jadi kamu membiasakan diri mengucapkan terima kasih kepada orang-orang sekitar ya teman Pro 2. Dan bisa juga menuliskan hal-hal kecil yang kamu syukuri setiap hari. Jadi kayak ibaratnya kamu bikin notes setiap hari teman Pro 2. Kamu berhasil hari ini misalnya makan dengan cukup, tidur dengan cukup, itu juga salah satu hal yang memang harus disyukuri teman Pro 2. Karena hari ini dia kurang tidur. Yang terakhir adalah dengan perbuatan. Caranya adalah dengan membagikan kebaikan, bisa juga membantu sesama dan menggunakan potensi kamu untuk memberikan manfaat bagi lingkungan, termasuk ke orang, ke hewan, dan alam. Jadi kamu harus melindungi dirimu sendiri teman Pro 2, dan kamu juga harus bersyukur pastinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, semua berdua kalau dari kita lihat ya, dari tadi teman berdua di story Instagram sudah lumayan banyak yang ngevote nih, tapi kurang teman berdua. Kamu vote sekarang juga ya. Apa sih sebenarnya kata-kata yang sering kamu dengar atau sering diucapkan tapi sulit untuk dilakukan teman berdua? Apakah itu si konsisten-konsisten itu teman berdua, atau malah yang ikhlas nih, or last but not least bersyukur? Itulah tiga kata yang menjadi bumerang dalam hidup kita sih sebenarnya teman berdua. Jadi kayak kalau kamu melakukan dengan baik, oke, bagus. Tapi kalau misalnya kamu gak melakukan dengan benar, itu bakalan menyusahkan atau malah membuat kamu sendiri nih yang merasakan musibah atau kemalangan kalau misalnya kamu tidak melaksanakan dengan baik teman berdua. Jadi baik-baiklah kamu di hidup ini teman berdua. Kalau kata lagu-lagu sih, hidup cuma sekali ya teman berdua, but we never know, karena di hidup kita percaya dengan reinkarnasi, tapi ada juga di kepercayaan lain yang tidak teman berdua. Jadi balik lagi bagaimana kepercayaan kamu, tapi kamu dalam hidup ini mau jadi apa kira-kira?

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar ya 92. Masih bahas-bahas tentang topik tadi pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kita NIN, lihat hasil pollingan kamu dulu di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Gimana nih teman Pro 2, kamu sudah ngevote belum? Kalau belum, telat deh karena sekarang dia mau bacain hasil pollingan kamu di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Dan hasilnya teman Pro 2, 67% teman Pro 2 setuju nih kalau hal yang sering diucapkan tapi sulit dilakukan itu adalah ikhlas teman Pro 2. Memang ya sangat sering terucap dari mulut kita teman Pro 2, tapi ternyata not really ikhlas teman Pro 2. Jadi memang perlu dipelajari lagi, perlu didalami lagi gimana sih sebenarnya kata ikhlas ini, apakah bisa kita amalkan dengan sempurna atau tidak teman Pro 2. Posisi kedua didapatkan oleh konsisten. Ini adalah hal yang memang sering banget didengar teman Pro 2, tapi kayak aduh aku gak konsisten bangun pagi, aku gak konsisten olahraga, gak konsisten bangun dengan tepat waktu, gak konsisten absen. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang sering sekali terdengar teman Pro 2. Kayak itulah alasan kenapa kita tuh harus konsisten teman Pro 2. Misalnya kayak konsisten misalnya absen 5 menit sebelum jam kerja. Itu kan adalah hal yang baik ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu konsisten telat, bukan, itu bukan konsisten. Itu yang namanya kegagalan teman Pro 2. Jadi yuk coba diraba-raba lagi jadwalnya teman Pro 2, disesuaikan lagi biar gak telat-telat teman Pro 2. Dia juga masih belajar sampai sekarang nih, kayak aduh telat bangun ujung-ujungnya apa, ya udah biarin aja. No dong, gak boleh gitu teman Pro 2. Kita harus tanggung jawab pastinya dengan pilihan kita, dengan hak kita, dengan kewajiban kita. And last but not least, bersyukur nih teman Pro 2 adalah posisi terakhir yang didapatkan, itu adalah bersyukur. Jadi teman Pro 2, kamu gak boleh kurang-kurang bersyukur dalam hidup kamu. Kamu harus rajin-rajin bersyukur dan lebih rajin juga untuk dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Karena itu adalah cara kamu bersyukur teman Pro 2. Kalau kamu ngerasa kayak ah aku gak punya teman, aku gak punya pasangan, kebanyakan ah iuh teman Pro 2. Tetap kok ada yang nemenin kamu, salah satunya adalah Tia di pagi hari ini. And ya teman Pro 2, jadi tapi ngobrolannya kita wrap sampai di sini ya, karena udah mau jam 9 juga, karena nanti kita bakalan bahas another information special for you. So don't go anywhere and thank you buat kamu yang udah ngevote teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini dia, aduh.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: You're listening, Pro 2 FM, RRI, dan Pasar.

95,3 Pro 2 FM. Yes, kamu masih bareng sama Tia This Morning Vibe. Ini sama Pro 2, bentar lagi Tia bakalan update info lokal spesial buat kamu, info terkini, pokoknya info yang keren-keren abis sama Pro 2. Sekarang ada dialog di pagi hari ini sama Pro 2. Kita Indonesianya off dulu, dilanjutkan besok-besok lagi, yang pastinya gak bareng sama Tia. Ini sama Pro 2, bentar lagi infonya bakalan keren abis sama Pro 2, info Indonesia banget pokoknya, antaran salah satunya. Jadi di sini aja teman Pro 2, stay tune di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi, kita buat menyenangkan. Yes, teman Pro 2. Apapun itu, kalau misalnya ada masalah pun tetap harus dibuat menyenangkan, teman Pro 2. Misalnya nih, dari permasalahan PSSI kemarin, teman Pro 2. Gara-gara habis kena sanksi, teman Pro 2. Selanjutnya nih, beberapa hari yang lalu teman Pro 2 nonton Persib versus Persebaya, vibe-nya kayak datang kondangan. Ini dia kutip dari Instagram Solo Times teman Pro 2. Di mana para penonton ini sebenarnya berubah menjadi para undangan ya, karena ada yang pakai kebaya janggan, ada yang pakai batik teman Pro 2. Benar-benar dress code-nya beda ya, enggak kayak nonton bola pada umumnya teman Pro 2. Karena memang untuk peraturan gara-gara kemarin permasalahan kisruh kemarin ya teman Pro 2, itu hasil akhirnya adalah pelarangan memakai atribut Persis ya teman Pro 2. Tapi itu bukan berarti kehilangan kreativitas teman Pro 2. Jadi supporter dari Laskar Sambernyawa justru tampil beda di teman Pro 2 saat memenuhi Stadion Manahan dengan dress code batik saat laga lawan Persebaya Sabtu 9 Mei terakhir. Nah teman Pro 2, dengan vibes ini nih, jadi kayak nonton bola berubah kayak kondangan gak sih teman Pro 2? Tapi tetap nih jadinya makin Indonesia banget dan new culture sih teman Pro 2. Bayangin teman Pro 2, kamu nonton bola yang vibesnya kayak kondangan tapi dukungan untuk Persis tetap total nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bisa banget sih ini dinormalisasi, meskipun memang agak gerah ya. Tapi bisa dengan cara kamu pakai yang kainnya itu memang enggak yang kasar teman Pro 2. Pilih yang halus yang ada furinya juga biar keringatnya diserap dengan baik pastinya. So teman Pro 2 gimana nih? Apakah ini jadi inspirasi buat kamu juga kalau nanti nonton Serdadu Tridatu teman Pro 2 bakalan pakai enda atau pakan pakaian adat? Ya kita cari bahagia yang benar teman Pro 2. Kalau misalnya emang ada yang salah jangan diikutin, dan kayak ini kalau misalnya memang ada sanksi enggak boleh pakai atribut yang Persis ya teman Pro 2, ya udah kita kreativitaskan lagi. Karena Indonesia ini enggak kekurangan kreativitas teman Pro 2, cuman kurang sabar aja ya. Jadi teman Pro 2, langsung aja tiap puterin another song spesial buat kamu. Ini dia, by OK dengan Temukan Bahagia.

0: you.
1: Kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya, ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin.
2: Apakah kamu tahu?
3: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum, yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: 95,3 Pro 2 FM. Ya, 92 The Time Is Up. Akhirnya waktu Tia menemani kamu habis deh. Tapi jangan khawatir teman Pro 2. Nih, pas banget nih Mita Wulandari udah datang buat nemenin kamu bentar lagi ya di midday chill sampai jam 3 sore. So, thank you buat kamu yang udah dengerin teman Pro 2 and sorry if there any mistake selama Tia siaran in this morning vibes. So, langsung aja Tia pamit undur diri teman Pro 2 karena besok Tia bakal balik lagi nemenin kamu di Today's Recap. Jomplang banget kan jadwalnya? Hari ini pagi, besok malam. But it's okay. Tia akan tetap semangat nemenin kamu pasti ya, kapanpun dan dimanapun. Langsung aja ya, Tia pamit undur diri teman Pro 2. Thank you for listening. And pada akhirnya, dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas, pamit undur diri. See you again tomorrow in Today's Recap. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, RRI dan Pasar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu. Tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti. Lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat. Tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Teman terbaik.

laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kuning-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Janu, bangun. Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga. Teman terbaik kamu. Hit New 6.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Tahukah kamu?
2: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyesuaikan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar pesawat penyusul lonjakan harga aftur. Melalui KM nomor 1041 tahun 2026, maskapai domestik ini diperbolehkan mengenakan biaya tambahan hingga 50% dari tarif batas atas guna menjaga keseimbangan operasional penerbangan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi harga aftur per 1 Mei kemarin yang mencapai rata-rata Rp29.116 per liter. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 13 Mei ini juga mewajibkan maskapai mencantumkan fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang. Sementara Kemenhub akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali mengendalikan secara ketat kuota pengeluaran sapi Bali guna menjaga keseimbangan populasi ternak lokal. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan penetapan kuota dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak sehingga keberlanjutan sapi Bali tetap terjaga. Penambahan kuota pengiriman yang dibuka pemerintah langsung cepat habis karena pemohon telah lebih dulu menyiapkan dokumen administrasi. Hingga kini Pemprov Bali telah menetapkan kuota pengeluaran sebanyak 53.500.000 ekor sapi, termasuk tambahan kuota yang terus diusulkan berdasarkan perkembangan populasi ternak yang ada di daerah. Demikian informasi di siang hari ini, Temu Pro 2 di hari Senin 18 Mei 2026.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: berdua.
1: Balik lagi barengan sama Cakra, yes, sama Tikoti di pagi hari ini.
0: Alright.
1: Yes, beneran so,
0: okay. Bukan.
2: Yeay, Tia is back.
0: Yeay, teman berdua. Oke, kita sambut penyiar aslinya pagi siang hari ini, Mita Bulandari.
3: Thank you. Oke, teman Pro 2, sorry ya tadi aku menghilang. Terima kasih teman-temanku sudah membackup ya. Memang beginilah kalau kita di Pro 2 Denpasar ya. Anyway, teman Pro 2, kali ini kita masuk ke section Pro 2 Hitlist. So, buat kamu yang kepo, kira-kira hari ini bakal ngebahas apa sih? Ngebahas siapa? Mending kamu stay tune terus ya di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Produ yang masih joinan di sini nih, RRI Pro 2 Denpasar. Agak nguing ya Tamu Pro 2. Anyway, Tamu Pro 2 kita sekarang ngebahas Malik and the Essential. Sejujurnya sudah lama tidak terdengar ya kabarnya Malik. Tapi buat kamu Tamu Pro 2 fansnya Malik and the Essential sudah tahu ya lagunya yang Jalan Pulang. Ini sebenarnya kalau kamu dengerin emang melo banget ya Tamu Pro 2. Tapi ternyata ini bukan hanya sekedar lagu melo biasa ya, karena di balik lagu ini ternyata ada cerita yang super personal dari drummer mereka, Widi Puradireja ya, Tamu Pro 2. Jadi lagu ini lahir spontan, uhuy, begitu ya, setelah selesai manggung. Bahkan proses penulisannya disebut-sebut ya selesai kurang dari 2 jam. Ngebut ya, ngejar target ceritanya. Inspired by pengalaman Widi sebagai seorang pekerja, orang tua, sekaligus juga anak begitu ya. Jadi Jalan Pulang ini ngobrolin soal perjuangan orang-orang yang tiap hari bekerja cuman bisa bawa kabar baik pulang ke rumah. Dan mungkin itu kenapa lagu ini terasa relate banget untuk banyak orang, karena di tengah hidup yang sibuk dan aduh capek gitu ya, Tamu Pro 2, ternyata yang paling dirinduin ya tetap satu, pulang ke rumah, Tamu Pro 2.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Aduh, yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin Malik and the Essential, waduh, menarik banget ya kalau kita melihat perjalanan mereka. Jadi mereka ini udah lebih dari 20 tahun dikenal lewat musik mereka yang soulful dan tentu ya lagu mereka ini sangat relate dengan kehidupan anak muda Indonesia. Dan mereka ternyata nggak cuman mau bikin karya aja, tapi juga mulai kepikiran untuk berbagi ilmu lewat sekolah musik. Dari laporan terbaru Temuan Pro 2, sekolah ini nantinya bakalan jadi ruang belajar musik yang lebih santai, kreatif, dan dekat sama proses bermusik ala Malik sendiri. Bahkan sempat disebut bakalan ada kelas unik dengan nama Drama Romantika. Dan jujur ya, ini menarik karena sekarang banyak banget musisi yang tidak hanya fokus untuk tampil di panggung, tapi juga mulai membangun regenerasi dan memberikan ruang belajar agar musisi muda Indonesia ini bisa terus berkarya, teman Pro 2.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Kayaknya teman produk yang udah joinan dari tadi, sekarang kita udah di section terakhir dan aku bakal muterin lagunya Malik and Essential pertama ya, literally pertama ya. Dan teman produk jangan kemana-mana, nanti di jam 1, no belum ya, jam 12 sampai jam 1 maksud aku, aku bakal dapat informasi seputaran kuliner ya, pasti buat kamu jam makan siang, siapa tahu gitu ya, bingung mau makan apa, aku bakal ngasih rekomendasi buat kamu ya. So di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening praja.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: is your radio.
1: Moshi-moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Kalau dipikir-pikir, teman Pro 2, ya Indonesia tuh punya banyak banget makanan yang ujung-ujungnya ketemu sama bumbu kacang. Literally, bumbu kacang. Mulai dari sate, gado-gado, pecel, ketoprak, siomay, sampai cilok pun kadang dicocol pakai kacang, tepung Pro 2. Dan ternyata ya, ini ada hubungannya sama sejarah dan juga kondisi alam Indonesia sendiri. Karena basically kacang ya, I mean like kacang yang dipakai di perbumbuan ini kan kacang tanah ya. Gampang banget tumbuh di iklim tropis dan dari dulu jadi bahan makanan yang murah tapi mengenyangkan. Makanya masyarakat mulai kreatif yang ngebuat saus kacang. Either itu ditambah rasa biar gurih begitu ya, sekaligus

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Kalau kita ngobrolin tentang bumbu kacang, ternyata penggunaannya di Indonesia udah ada sejak lama dan dipengaruhi oleh banyak budaya, teman Pro 2. Awalnya kacang tanah sendiri dipercaya bukan tanaman asli Indonesia, tapi dibawa dari Amerika Selatan lewat jalur perdagangan Portugis dan Spanyol sekitar abad ke-16. Nah, setelah masuk ke Nusantara nih, kacang tanah cepat banget diterima karena gampang ditanam dan cocok sama lidah kita orang Indonesia. Nah, dari situ masyarakat mulai mengolahnya jadi saus kacang yang dipadupadankan dengan rempah-rempah se-Indonesia kayak bawang, cabai, gula merah, sampai terasi. Makanya bumbu kacang Indonesia tuh rasanya beda banget teman Pro 2 ya. And of course lebih kompleks dibandingkan peanut sauce di negara lain. Dan uniknya lagi, tepung Pro 2, beberapa makanan berbumbu kacang kayak sate, ini ternyata ada pengaruh budaya luar ya, mulai dari teknik tusuk daging ala Timur Tengah sampai diadaptasi sama budaya lokal kita yang akhirnya jadi identitas kuliner Indonesia sendiri nih, teman Pro 2.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Kalau dipikir-pikir ya, Tamon Pro 2 Indonesia mungkin salah satu negara yang paling niat urusan sama saus kacang. Karena di banyak negara lain, peanut saus biasanya cuma pelengkap aja. Tapi kalau di Indonesia, bumbu kacang malah sering jadi bintang utamanya ya, makanan utamanya. Bahkan kalau kita ngobrol tentang rasa ya, mungkin sama-sama pedagang sate begitu ya. Jadi sate A sama sate B sama-sama pakai bumbu kacang, tapi signature mereka tuh beda. Mungkin ada yang lebih smoky, ada yang mungkin lebih asin, dan masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Dan uniknya lagi, hampir tiap daerah punya bumbu kacangnya versi sendiri-sendiri. Ada yang dominan gurih, ada yang mungkin dominan pedas, manis, bahkan ada yang dicampur kencur atau mungkin daun jeruk ya, untuk nambah aroma yang khas. Jadi walaupun sama-sama berbahan kacang, teman Pro 2 rasanya bisa total berbeda begitu ya, tergantung daerah dan juga resep turun-temurun di daerah itu kayak gimana.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Ya kita mau pro 2 yang udah joinin ya di sini. Kalau kita ngobrolin tentang kuliner Indonesia memang spesial banget ya. Apalagi ngomongin bumbu kacang nih ya, dari bahan sederhana kayak kacang tanah bisa lahir begitu banyak rasa, cerita, bahkan identitas daerah yang beda-beda. Mulai dari sate, pecel, ketoprak, siomay, semuanya punya ciri khasnya masing-masing, tapi tetap terasa ini adalah khas Indonesia banget, teman perdua. Jadi next time kalau kamu makan makanan dengan bumbu kacang favorit kamu, mungkin ya tidak hanya sekedar oh ini makanan enak banget begitu ya, tapi ingat juga dalam seporsi ya, sepiring yang kamu makan itu ternyata mengandung sejarah yang panjang dan budaya yang ikut hidup di setiap suapan kamu, teman perdua. Itu dia teman perdua ya, obrolan kita di siang hari ini di section kuliner. Tapi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

tabor itu sudah kamu lakukan, begitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata yang sangat-sangat mempengaruhi kondisi badan kamu itu juga makanan yang kamu konsum setiap hari loh teman Pro 2 ya. Jadi selain kamu rajin berolahraga, kamu juga harus mengatur pola makan kamu. Salah satunya mungkin paling umum adalah diet, begitu ya teman Pro 2. Diet ini bukan berarti yang kamu harus maksa diri kamu biar gak makan, puasa terus, enggak teman Pro 2. Kan balik lagi ya, disesuaikan. Kalau kamu diet itu apakah ingin menghilangkan lemaknya begitu ya, atau mungkin justru massa ototnya yang pengen kamu tambah atau gimana, ya kan banyak banget ya teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ngebahas beberapa metode diet yang rasanya sering banget begitu ya dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya, atau mungkin yang sudah melahirkan, sudah berkeluarga pun juga masih diet ini ya teman Pro 2. Jadi di sini aja teman Pro 2 yang kamu kepo ya, hari ini kita bakal ngebahas metode diet yang seperti apa. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dengan defisit kalori begitu ya. Sebenarnya cara untuk defisit kalori itu banyak banget ya. Bisa salah satunya juga dengan diet. Diet juga banyak banget jenisnya. Dan salah satunya adalah intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini salah satu pola diet yang paling populer. Karena konsepnya nggak terlalu mikirin atau berfokus dengan kamu makan apa, tapi lebih ke makannya kapan aja ya. Jadi orang biasanya punya jendela makan atau waktu makan tertentu. Misalkan 8 jam makan dan 16 jam puasa begitu ya. Menariknya banyak orang yang bilang intermittent fasting ini bikin mereka lebih sadar sama kebiasaan ngambil mereka yang tiba-tiba tengah malam begitu ya. Udah makan pecel begitu atau makan lalapan malam harinya, tiba-tiba jam 9-nya lagi lapar buat mie. Terus bangun lagi jam 1, jam 2 subuh, makan kacang begitu ya, segala macam. Atau bahkan bela-belain keluar untuk beli terang bulan begitu ya, teman pro 2. Selain untuk nurunin berat badan, beberapa orang juga merasa energi mereka lebih stable dan pola makan jadi lebih teratur. Tapi tetap teman pro 2 ya, intermittent fasting gak berarti kamu harus seharian nahan lapar begitu ya, terus nanti balas dendam makan berlebihan, enggak gitu. Karena yang penting adalah kualitas makanan dan kebutuhan tubuh kamu masing-masing, teman pro 2. 2 1 2 1 2 cha cha cha 1 2 2 1 2 1 cha cha cha.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.
1: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

sekarang begitu ya. Ini gimana sih ini Mita agak kiap ya siang hari ini. Anyway, kalau kita ngobrolin tentang diet kan banyak banget ya. Tadi intermittent udah, terus juga sekarang ini aku bakal ngebahas jenis diet yang banyak banget diomongin orang ya, atau paling kontroversial deh, serta ngebuat orang penasaran begitu ya. Karena konsepnya bagi aku ekstrim ya, fokus mengkonsumsi makanan hewani kayak daging begitu ya, terus juga produk hewani lainnya, sambil mengurangi bahkan menghilangkan sayur dan karbohidrat. Pening nggak loh ya, jadi ini namanya carnivore diet teman pro 2. Banyak yang nyobain karena katanya selain bikin kenyang lebih lama dan ya berat badan turun lebih cepat, tapi di sisi lain ya, diet ini juga sering diperdebatkan karena apa? Karena ya kita tahu badan kita tetap butuh yang namanya nutrisi serat, vitamin dari sumber yang lain. Jadi sebenarnya tidak semua pola diet itu cocok untuk semua orang ya. Yang viral di internet belum tentu aman kalau diterapkan tanpa memahami kebutuhan badan kamu sendiri, teman pro 2.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Banyak orang yang fokus cari diet paling cepat begitu ya, tapi lupa nih kalau olahraga tetap punya peran penting teman pro 2. Karena tubuh yang sehat itu tidak soal ya udah ternyata angkat timbangan aku udah berubah nih, lingkar perut aku juga udah mengecil segala macam. Tapi juga soal kekuatan tubuh kamu, stamina, massa otot dan metabolisme. Nah, buat pendamping diet ya kayak intermittent fasting atau pola makan yang lain, olahraga ringan sampai yang moderat aja, kayak jalan kaki, pilates, jogging atau strength training, sering dianggap yang paling-paling pas ya untuk badan kamu. Dan menariknya lagi, kalau kita ngobrolin tentang olahraga, tren olahraga tuh udah mulai bergeser juga ya. Orang tidak cuman mengejar okay, badan yang kurus, badan yang lean, tapi lebih ke pengen badan kerasa lebih fit, tidurnya lebih nyenyak, dan mental lebih stable. Jadi mungkin definisi hidup sehat sekarang bukan lagi soal diet yang paling ekstrim. Seberapa lama kamu puasa, seberapa lama kamu bertahan gak makan nasi, gak makan ini itu, tapi pola hidup yang realistis untuk dijalanin dalam waktu yang jangka panjang begitu ya teman pro 2. Jadi buat kamu kalau mau diet silakan, tapi balik lagi pilih dan pilih sesuai dengan kebutuhan badan kamu. Begitu teman pro 2 ya. Anyway, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. So make sure kamu enggak ganti-ganti frekuensi. Di sini aja di 95,3 FM teman terbaik kamu.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan satu jam terakhir temu Pro 2, aku bakal ngasih info seputar entertainment ya. So buat kamu yang nungguin banget nih, kira-kira ada updatean apa ya di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar. Dan temu Pro 2 jangan lupa juga ya untuk follow social media kita. Di X ada, di Facebook ada, di Instagram juga ada, dengan username yang sama, di RRI Pro 2 Denpasar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini teman Pro 2 yang demen banget sama musik tradisional? Aku demen banget literally ya, apalagi keroncong. Terus juga kalau udah ada instrumen-instrumen ala-ala Nusantara begitu, itu demen banget. Apalagi mungkin ada yang nyinden-nyinden sedikit, itu demen juga teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang mungkin punya selera yang unik kayak aku begitu ya teman Pro 2, mungkin kamu akan cocok untuk mendengarkan Yogyakarta Royal Orchestra. Yes, jadi Yogyakarta Royal Orchestra baru aja membawa spirit Gregah Nusa ke Jakarta teman Pro 2 lewat konser di Teater Besar Taman Ismail Marzuki dalam momen Hari Kebangkitan Nasional. Yang bikin spesial ya, konser ini tidak hanya menghadirkan nuansa orkestra keraton dan sindennya, tapi juga kolab bareng seniman dari Indonesia ya, Darren Boy Gang teman Pro 2. Jadi kalau digambarkan ya, vibesnya ini campur antara tradisional iya begitu ya, tapi tetap dekat juga dengan penonton masa kini atau selera kita yang anak-anak muda. Dan buat kamu yang belum tahu ya, Yogyakarta Royal Orchestra ternyata punya sejarah yang panjang banget dari Keraton Orkes Jogja yang udah ada sejak 1924 sebelum akhirnya dihidupkan kembali setelah vakum puluhan tahun begitu ya. Jadi ini bukan sekedar ya udah konser musik aja, konser orkestra begitu, tapi juga cara budaya lama begitu ya. Itu gimana cara mereka agar tetap sustain, tetap hidup, tetap dikenal oleh banyak masyarakat teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kita tahu ya, di tengah dominasi lagu-lagu yang banyak banget masuk ke Indonesia, mulai dari K-pop, terus juga blues, jazz, sampai akhirnya budaya kita juga ikut terpengaruh ya. I mean like in a good way, akhirnya muncul kayak hip-hop, dangdut, segala macam begitu ya. Tapi teman Pro 2 ini yang perlu diperhatikan juga, ternyata minat pendengar di Indonesia ke genre itu ya, salah satunya K-pop, itu justru mulai menurun loh dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Dan di saat yang sama, musik lokal ini malah makin kuat mendominasi chart di platform streaming manapun itu. Banyak orang sekarang lebih relate sama lagu Indonesia karena ya pertama liriknya kerasa pas banget ya, dekat banget sama kehidupan kita. Ceritanya nyambung sama apa yang kita lakukan sehari-hari, sampai juga kualitas produksinya makin hari makin keren, teman Pro 2. Ditambah lagi, musisi Indonesia sekarang udah sering tembus pasar internasional. Jadi rasa bangga untuk terus-menerus ya kita mendengarkan karya lokal juga semakin besar. Dan ini sangat menunjukkan, teman Pro 2 ya, kalau industri musik Indonesia udah masuk ke fase yang baru ya, alias tidak hanya cuman pasar untuk penonton genre A, genre B, C, D, tapi mulai masuk jadi pemainnya juga nih, kita yang ternyata memproduksi genre itu juga, teman-teman Pro 2 di kawasan Asia Tenggara khususnya.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

0: Thank you teman Prodo yang udah joinan dari tadi ya, jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3 nih. Segitu dulu ya cuap-cuap dan juga pertemuan kita di siang hari ini. Tapi tenang aja ya, nanti kamu bakal ditemenin sama Tio Mualti. Zuzurli, aku agak bingung ya apakah betul Timothy atau enggak. But never mind ya teman Prodo, yang penting kamu ditemenin sampai jam 12 malam nanti. Begitu aja ya intinya, simple ya, simple, enggak usah dibawa pusing. Dan teman Prodo, kalau kamu mau streaming juga boleh banget ya, bisa banget atuh ya, tidak hanya RRI dan Pasar aja, tapi RRI dari Sabang sampai Merauke bisa banget. Mau kamu sambil rebahan, mau sambil masak, nyuci, nyetrika, boleh dengerin kita RRI ya teman Prodo. Dan gak lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital, terus juga follow dan pantengin terus sosial media kita di X, Facebook, terus juga di Instagram dengan username yang sama, RRI Pro 2 Denpasar. Oke, langsung aja aku pamitan sama kamu, akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahu gak sih?
1: Teman perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

puncak. Pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali. Produk.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Hey, what's up teman Pro 2, balik lagi di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar pastinya. Balik lagi di Afternoon Tea teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian gitu selama 1 jam ke depan bareng narasumber yang inspiratif tentunya di hari Senin yang cukup dar-dar-dor gitu ya. Karena tadi kita udah

0: Kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya sama semua, @RRIPro2Denpasar. @RRIPro2Denpasar. Jangan lupa save nomor WhatsApp kita di nomor 0896203910 kalau kamu punya pertanyaan atau request-request lagu next time gitu teman Pro 2 ya. Dan kalian juga bisa tonton siaran RRI sore hari ini. Kalian bisa tonton apa kalian dengar saat ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Kalau ada pertanyaan untuk narasumber kita, langsung aja drop pertanyaan kalian di streaming Facebook ya. Well, anyway, kita lanjut lagi ke narasumber kita sore hari ini, teman Pro 2 dari Girls Act Indonesia. Ada Nilo Putufania Gita dan juga Wayan Septiani. Hai teman-teman semuanya.
1: Halo.
0: Halo. Halo, gimana kabarnya nih? Dari mana nih kalian?
1: Kabarnya baik sih.
0: Kalian dari mana? Dari rumah masing-masing atau gimana?
1: Dari rumah masing-masing.
2: Pasti dari rumah sih, Kak.
0: Pasti dari rumah ya. Kirain dari kegiatan Girls Act itu enggak kan?
1: Oh, tidak.
0: Enggak ya. Apalagi kamu katanya nyasar ya.
1: Iya, Bang.
0: Nyasar sih. Ini teman Pro 2. Nia, panggilannya gimana sih?
2: Ani.
0: Ani. Iya, Ani itu Ani request. Ani nyasar tadi ya.
1: Oh.
0: Oke, jadi Wayan Septiani dipanggil Ani. Nah,
1: iya.
0: Kamu Fania.
1: Iya.
0: Fania dan Ani. Alright, yeah. Teman Pro 2, kita bertiga akan ngomongin tentang topiknya gitu ya. HIV 101, know your risk, not your fear. Alright, yeah. Sebelum kita bahas tentang topik sore hari ini, boleh gak sih kalian jelasin apa sih Girls Act Indonesia gitu? Ini namanya kayak girl band, girl group gitu ya. Tapi bukan ya.
2: Bukan.
0: Bukan ya, Girls Act Indonesia. Ini komunitas apa gitu dan tujuannya apa aja teman-teman?
2: Oke, Girl X Indonesia adalah komunitas pemberdaya perempuan yang fokusnya untuk kepada remaja perempuan pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Terus komunitas ini hadir sebagai ruang yang aman, positif dan suportif bagi anak muda untuk belajar berkembang dan lebih peduli terhadap isu kesehatan reproduksi atau HIV/AIDS serta pengembangan diri. Girl X Indonesia berada di bawah naungan AHF Indonesia atau AIDS Healthy Care Foundation Indonesia dan bekerja sama dengan berbagai yayasan lokal di beberapa daerah. Di Bali sendiri, Girl X Indonesia didukung oleh Yayasan Kerti Praja. Tujuannya dibentuk komunitas ini adalah agar remaja perempuan memiliki akses edukasi yang benar, bisa meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan skill, serta menjadi generasi muda yang lebih berani dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain edukasi, Girl X juga rutin mengadakan berbagai kegiatan positif seperti company building, seminar, campaign sosial, dan pelatihan pengembangan diri yang tentunya sangat bermanfaat bagi anak muda. Jadi Girl X bukan hanya sekedar komunitas pastinya, teman Pro 2.
0: Okay.
2: Tapi juga menjadi wadah bagi remaja perempuan untuk bertumbuh, saling mendukung dan menjadi agen perubahan positif di masyarakat.
0: Okay.
2: Teman-teman Pro 2.
0: Berarti kalian sekarang ini gabung di Girls X Indonesia dari kapan, guys?
2: Kalau aku Ani, aku dari 2025.
0: Oh, berarti tahun lalu ya?
2: Iya.
0: Kalau Fania sendiri dari kapan nih?
1: Kalau aku kebetulan dari 2024.
0: Oh gitu. Tapi kalian kelas berapa sih kalau boleh tahu?
2: Kalau Ani sendiri, Ani udah lulus tahun kemarin.
0: Berarti kamu udah kerja ya?
2: Kerja tapi part time gitu.
0: Oke. Iya. Nah kalau Fania sendiri kayak gimana?
1: Kalau saya itu masih kelas 2 SMP.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti Girls Act Indonesia ini menerima gadis-gadis dari umur berapa aja?
2: Mulai dari umur 14 tahun sampai 24 tahun.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi boleh, yang penting ingin berkontribusi gitu ya.
2: Iya, yeah, betul banget.
0: Untuk permasalahan AIDS.
2: Iya.
0: Yeah. HIV AIDS. Mm. Terkhususnya seperti itu ya.
2: Iya, yeah, betul banget.
0: Oke, wah, menarik juga ya teman Pro 2. Nah, sekarang ini karena Girls Act Indonesia ini kan fokusnya mengenai topik HIV AIDS dan kesehatan reproduksi ya. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman Pro 2 ya gimana cara penularan HIV yang sebenarnya dan mengapa masyarakat ini masih salah mengetahui tentang cara penularannya. Apa mungkin karena ini masih jadi hal yang tabu di masyarakat kah? Atau kayak gimana nih kalau dari kalian?
1: Risiko penularan HIV yang sesungguhnya terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang mengandung virus, yaitu darah, cairan mani, cairan vagina, air susu ibu, dan cairan rektal.
0: Okay.
1: Cara penularan utama adalah berhubungan seks tanpa pelindung, penggunaan jarum suntik secara bersamaan, dan

0: penularan ibu anak selama kehamilan atau menyusui. Namun masyarakat sering salah mengira HIV bisa menular melalui bersalaman, berbagi alat makan, kontak dengan keringat atau air liur, atau tinggal bersama orang dengan HIV. Atau bahkan yang hoaks di berita belakangan ini bahwa tusuk gigi dan nyamuk bisa menyebarkan virus HIV. Tentunya itu informasi yang tidak benar. Kesalahpahaman ini menjadi dasar utama bagi ketakutan dan stigma yang tidak berdasar. Maka dari itu sangat penting untuk bisa meningkatkan edukasi terkait HIV/AIDS di masyarakat agar tidak ada lagi hal tabu maupun stigma yang selalu menghantui. Tidak perlu jauh-jauh untuk menyuruh orang lain yang paling dekat dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Apakah kita bisa sadar akan pengaruh stigma bagi ODHIV, orang dengan positif HIV di luar sana? Jika kita bisa meningkatkan awareness kita sendiri, maka akan sangat possible untuk kita bisa menyebarkan ke masyarakat atau kelompok lainnya terkait hal ini.
1: Oke, jadi yang paling penting itu memang awareness kita sendiri dulu ya. Kita harus tahu betul. Ya, baru kita getok tularkan ke teman-teman kita ya. Oke, wow, menarik banget nih teman Pro 2 Girls Tech Indonesia. Dan pastinya Girls Tech Indonesia memang sudah beberapa kali juga datang gitu ya. Dan banyak banget pembahasan yang bakal kita bahas sekali lagi di sore hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lanjut ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 di Afternoon Tea sore hari ini. Masih bareng teman-teman dari Girls Like Indonesia ya. Ngomongin tentang HIV dan AIDS gitu di Indonesia. Kenapa ya teman-teman, meskipun udah banyak kayak informasi tentang resiko penularan HIV gitu kan ya, yang sudah ada selama ini, tapi masih aja ada ketakutan yang besar di kalangan masyarakat Indonesia sini gitu. Dan dari kalian sendiri, apakah pernah juga menemukan informasi yang salah atau janggal gitu ya? Jujur janggal gitu ya. Selama ngelakuin edukasi di masyarakat atau teman-teman gitu, selama di Girls Like Indonesia juga.
1: Iya, baik. Pastinya Kak Timothy, banyak-banyak banget faktornya Kak. Dari sejarah HIV itu yang awalnya dianggap sebagai penyakit yang mematikan tanpa obat gitu kan Kak ya. Terus habis itu sehingga meninggalkan bekas emosional yang mendalam seperti itu. Terus ada lagi gitu, karena secara apa namanya, banyak orang itu tahu kalau HIV itu menularnya dari sentuhan, gitu, dari pakai peralatan orang yang terkena HIV seperti itu. Banyak hal-hal stigma-stigma seperti itu di masyarakat gitu. Terus aku juga punya pengalaman kalau setiap aku mengedukasi di setiap sekolah gitu kan, anak-anak SMP gitu, aku SMP SMK gitu, selalu selalu bertanya kepada aku, Kak, kalau semisalkan nih, atau enggak aku yang buat pertanyaan gitu kan, mitos atau fakta nih kalau air liur itu bisa buat kita terkena HIV gitu. Semuanya bilang fakta gitu. Padahal tidak, karena HIV itu menular dari empat cairan itu, yang seperti cairan vagina, darah. Terus cairan sperma, betul banget, darah gitu. Terus sama air susu ibu seperti itu. Jadi sangat apa namanya? Sangat narasi negatif yang menyebar di masyarakat itu sering kali menyamakan HIV dengan pelaku yang sangat cukup salah seperti itu sih Kak.
0: Jadi miris juga ya tahunnya ya, ternyata mereka masih salah persepsi ya, salah konsep
1: banget,
0: juga ya. Oke. Kecuali kalau kalian mungkin ciuman gitu tapi ada sariawan di bibir bareng-bareng itu
1: kan
0: baru
1: karena ada lukanya
0: karena
1: gitu.
0: Ada lukanya ya kan, seperti itu teman Pro 2.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, sekarang ini apakah semua orang memiliki resiko yang sama teman-teman terhadap HIV, dan mengapa stigma ini tuh sering banget menyasar ke kelompok-kelompok tertentu gitu?
2: Jadi Kak Timothy dan teman-teman Pro 2, jika dilihat dari pelaku yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV atau AIDS, tidak semua orang memiliki risiko yang sama. Risiko tergantung pada perilaku dan kondisi yang membuat seseorang lebih terpapar terhadap risiko penularan HIV atau AIDS itu sendiri. Stigma sering menyasar menyasar ke kelompok yang seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan komunitas LGBT. Karena masyarakat salah mengaitkan kelompok ini dengan perilaku berisiko, tanpa memahami bahwa siapapun bisa terinfeksi jika tidak mengambil langkah-langkah pencegahan. Kami menyebutnya sebagai kelompok kunci, karena sebenarnya kelompok inilah yang harus dilindungi dengan adanya edukasi HIV/AIDS, ajakan penggunaan kondom atau seks yang aman. Dengan kita menggandeng kelompok kunci ini, maka kita juga melindungi kelompok yang tidak berisiko lainnya gitu. Jangan sampai stigma menyebabkan terjadi fenomena gunung es yang di permukaan tampak sedikit, namun jauh di dalamnya banyak kasus yang tidak terdeteksi. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mendengarkan atau teman-teman Pro 2 ya, jika kalian memang merasa beresiko, jangan ragu untuk langsung melakukan tes HIV. Karena ketahui statusmu lebih awal dapat melindungi kalian lebih awal juga gitu teman-teman.
0: Apalagi sebelum nikah gitu ya, kayaknya memang harus dengan pasangan dua-duanya tes juga ya teman-teman.
1: Betul.
0: Banyak banget kasusnya itu gak melakukan tes pranikah, akhirnya menularkan gitu, entah dari suami atau istrinya ke anaknya juga kan. Bisa
1: kan, kasihan juga.
0: Betul. Nah, kenapa menurut kalian edukasi tentang HIV ini penting gitu untuk mengurangi rasa takut di masyarakat teman-teman?
1: Nah, untuk Kak Timothy dan teman Pro 2, mengapa edukasi itu penting? Yeah. Sangat penting banget karena HIV sangat penting. Karena penyakit HIV itu sangat penting dan sangat mematikan di Indonesia dan di seluruh dunia kayaknya ya, yeah. gitu. Terus biar jadinya masyarakat tahu informasinya, jadinya tahu informasinya, jadinya paham tentang penularannya bagaimana. Terus edukasi yang kuat di masyarakat dapat menjadi pondasi dasar gitu kak. Terus mereka ada istilah juga tahu, mau, dan mampu ya. Kalau tahu itu dibentuk dari edukasi sehingga masyarakat tahu seputar HIV/AIDS atau terus mau. Mau itu adalah keinginan di mana jika hanya tahu tanpa adanya keinginan, maka sama saja nol gitu.
0: Betul.
1: Terus dari edukasi juga maka terbentuknya keinginan untuk mengimplementasikan itu terus dan poinnya mampu ya. Terus kalau mampu adalah di mana kolaborasi dari tahu dan mampu terbentuklah maka masyarakat mampu untuk menghentikan stigma terhadap HIV/AIDS di masyarakat seperti itu.
0: Oke, ini agak out of topic banget sih ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan untuk memberikan edukasi ke teman-teman Pro2 sekalian gitu, kira-kira apa sih metode yang bisa kalian berikan gitu yang menarik dan memang bisa membuat mereka paham gitu teman-teman?
1: Boleh diulang pertanyaannya kak?
0: Kalau misalkan kalian dikasih kesempatan untuk mengedukasi teman Pro2 gitu ya, kalau misalkan ada metode yang menyenangkan yang bisa dipahami sama teman-teman Pro2, kira-kira kayak gimana tuh kalau dari kalian? Apa sosialisasi biasa kah atau kayak gimana kira-kira?
1: Lebih ke kita tuh sering ada setiap bulannya kita ke Renon gitu, kita buat gitu? Video gitu ya, terus video. Abis itu kita datengin orang-orang gitu, kita tanya-tanya, kita buat pertanyaan apakah di orang-orang itu bisa jawab. Terus kalau bisa jawab itu mereka dapat uang 50.000 seperti itu.
0: Kapan itu? Aku mau ke Renon jadinya. Mungkin, ya. Ke taman Taman Janggan atau taman
1: bukan
0: ini?
1: Bukan, setiap ada gini, CFD. Apa namanya?
0: CFD. Ya di dekat-dekat situ ya. Oke, itu ya teman Pro2 ya, silahkan langsung ke CFD minggu ini ya. Ketemu sama teman-teman Girls Like Indonesia dengan berbaju
1: bulan ini ungu. belum ada pertemuan juga.
0: Oke, keren. Jadi memang dari Girls Like Indonesia kalian membuat edukasi-edukasi gitu ya.
1: Nah,
0: konten-konten edukasi gitu ya. Oke, bagus. Nah, sekarang gimana sih kalau dari kalian cara melindungi diri dari resiko HIV tanpa harus hidup dalam ketakutan berlebihan, teman-teman? Ada nggak kiat-kiatnya?
2: Nah, jadi caranya itu dengan salah satu langkah penting adalah memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual dari sumber yang terpercaya. Selain itu, penting untuk menghindari perilaku beresiko seperti penggunaan jarum suntik yang dilakukan secara bersama. Terus ingat jauhi obat-obatan yang terlarang, berhubungan seksual tanpa perlindungan yang bisa memicu kehamilan oleh cara berpacaran yang tidak sehat. Terus kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga menjadi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.
0: Oke, berarti memang ya, lanjut gimana?
2: Ketika kita memahami bahwa HIV tidak menular melalui kontak sosial biasa, kita bisa tetap berinteraksi dengan normal tanpa rasa takut yang tidak berdasar gitu. Pengetahuan membantu kita juga untuk lebih waspada sekaligus lebih tenang terhadap HIV. Nah, ada juga nih salah satu cara efektif dalam pencegahan HIV/AIDS adalah dengan cara menerapkan metode A, B, C, DE. Yang pertama yaitu abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang memicu kehamilan gitu. Terus ada B yaitu be faithful, setia terhadap pasangan. Kemudian ada C yaitu kondom, gunakan kondom setiap menggunakan setiap melakukan hubungan yang belum resmi gitu ya. Terus ada D yaitu drug now, hindari narkoba gitu. Jadi kita dilarang ya menggunakan narkoba atau penyalahgunaan narkoba gitu. Kemudian yang E ada education, yaitu pendidikan atau informasi gitu Kak Timothy.
0: Alright, jadi memang kiat-kiatnya dari ABCDE itu sesimpel itu juga sudah sangat berpengaruh juga.
2: Iya,
0: ya
2: betul.
0: Teman Pro 2 udah ada kiatnya, tinggal kalian yang lakuin sulit apa enggaknya gitu kan ya. Nah sekarang apa sih dampak dari stigma dan rasa takut berlebihan ke orang HIV AIDS gitu?
1: Duh, sangat banyak banget pastinya ya Kak, apalagi kalau di lingkungan keluarganya nih orang yang terkena HIV itu udah dijudge gitu kan, udah dijauhi. Betul. Gitu kan. Itu sangat bikin takut banget orang yang terkena HIV seperti itu. Dampaknya cukup besar, dari mulai yang terkena HIV nggak mau berobat, terus didiskriminasi gitu kan, apalagi nggak ada dukungan dari keluarganya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Terus jadinya susah mencari melakukan pengobatan begitu. Terus apalagi kan pengobatan itu sangat cukup penting ya bagi orang yang terkena HIV seperti itu ya. Kan karena orang yang terkena HIV itu bukan berarti sembuh, tapi mereka harus menjalani namanya pengobatan, itu dikasih obat terapi ARV namanya gitu. Dikonsumsi itu secara rutin seperti itu. Jadi buat teman-teman Pro2 kalau punya keluarga yang terkena HIV atau teman yang HIV, stop banget, jangan stigma mereka, jangan diskriminasi mereka, jangan kucilkan mereka, tetap dukung mereka seperti itu. Karena HIV itu tidak berbahaya teman-teman seperti itu. Mereka masih bisa tetap hidup kok di dunia ini, orang yang terkena HIV seperti dia. Gitu sih Kak Timothy.
0: Apalagi dengan tagline yaitu jauhi penyakitnya bukan orangnya itu.
2: Betul banget
0: di embody ya teman Pro 2 ya. Alright, masih ada satu segmen lagi teman Pro 2. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan untuk teman-teman dari Girls Like Indonesia tentang topik kita sore hari ini, boleh banget langsung drop pertanyaan kalian di streaming, di live streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Kita udah live selama ini, ada feature kolom live chatnya, langsung aja drop pertanyaan kalian di sana atau WhatsApp di nomor 0896203900. Aku tunggu pertanyaan kalian, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Afternoon Tea Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lanjut ngobrol-ngobrol lagi di Afternoon Tea teman Pro 2 ya. Dan kita akan ke topik kita balik lagi ya, topik kita di awal gitu tentang know your risk not your fear. Nah, ini sebenarnya bagaimana pandangan kalian teman-teman? Bagaimana pandangan kalian untuk media sosial yang dapat digunakan untuk menyebarkan semangat ini gitu?
1: Nah, jadi media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif gitu ya, untuk menyebarkan edukasi HIV dengan cara menarik dan mudah dipahami oleh semua kalangan gitu. Terus kita juga bisa di media sosial ngeposting mungkin ya kampanye,
0: membuat konten gitu ya,
1: melalui video pendek, poster digital, podcast atau konten interaktif yang dapat membantu masyarakat untuk memahami fakta tentang HIV dan menghilangkan mitos yang salah. Namun pengguna media sosial juga harus bijak gitu dalam pemilihan informasi. Betul, karena masih karena masih banyak hoax yang beredar gitu. Dengan menyebarkan konten yang edukatif dan positif, anak muda dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, suportif dan bebas stigma. Seperti tema kita yaitu know your risk not your fear, bisa menjadi pengingat bahwa pengetahuan adalah cara terbaik untuk melawan ketakutan.
0: Betul, betul, betul. Nah, sekarang ini kalau misalkan teman Pro 2 ada yang pengen akses informasi-informasi atau edukasi tentang HIV AIDS gitu ya, atau mungkin mereka pengen join di Growth Hack Indonesia, itu caranya gimana teman-teman?
2: Aduh, gampang banget ya.
0: Sorry.
2: Gampang banget ya untuk masuk ke Girl X Indonesia itu.
1: Betul banget.
2: Pastinya satu itu harus umurnya dari 14 sampai 24 tahun. Dan pastinya dia itu punya rasa ketertarikan, ketertarikan untuk komunitas gitu kan. Atau aktif juga. Orangnya juga aktif, terus tertarik dalam untuk beredukasi seperti itu. Terus tinggal cari aja di Instagram kita, pastinya itu @girlxindonesia.
0: Iya, itu dia tadi teman Pro 2 ya.
2: Terus kita juga ada slogan ya, Fania gitu. Slogan kita apa sih? Girl X Indonesia. Sehat, cerdas, ceria. Seperti itu slogan kita.
0: Gitu teman Pro 2 ya. Well, kalau kalian kepo pokoknya tentang edukasi-edukasi tentang HIV AIDS dan pengen banget nih join di Girls Tech Indonesia, karena kegiatan-kegiatannya seru-seru banget, apalagi mereka aktif banget juga siaran radio gitu ya. Di Pro 2 FM teman Pro 2. Boleh langsung pantengin aja Instagramnya @girlsact.indonesia gitu ya. Oke, Girls Tech Indonesia.
2: Sehat, cerdas, ceria.
0: Alright, gak kerasa nih teman-teman, udah di segmen terakhir juga gitu ya. Dan mungkin kalian ada pesan-pesan gitu untuk teman Pro 2 yang lagi ngedengerin gitu siaran kita sore hari ini, boleh langsung aja. Siapa mau duluan?
1: Kak Ani dulu deh, boleh.
2: Oh, aku dulu nih, aku dulu. Oke deh. Untuk pesan-pesan untuk teman Pro 2 atau generasi muda dan remaja, pastinya khususnya perempuan dan kalangan semuanya gitu kan. Jangan pernah takut untuk mencari tahu dan belajar ya. Karena pengetahuan itu benar bisa membantu kita lebih peduli, lebih bijak dan mengurangi stigma di masyarakat seperti itu ya. Yuk jadi generasi muda yang sehat, cerdas dan berani menyebarkan hal-hal positif pastinya ya. Ingat seperti tema kita kali ini, not your risk, not your fear ya. Betul gitu ya. Atau ketahuilah risiko Anda, bukan rasa takut Anda seperti itu.
0: Gimana kalau Fania nih?
1: Kalau menurut saya, untuk pesan dan kesan saya selama saya siaran hari ini untuk teman-teman Pro 2 yaitu setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkarya, berbagi kebaikan dan menghargai momen. Jadikan hari ini awal perubahan positif dari hal kecil, yaitu dari kita gak kenal apa itu HIV AIDS jadi kenal gitu ya Kak. Terus kalau kesan saya yaitu bersyukur bisa bersama dalam siaran. Terasa hangat melihat banyak orang yang semangat saling membantu nih. Terus setiap cerita menjadi pelajaran bahwa kita tidak sendirian untuk melawan ketakutan dalam terkena situasi seperti HIV atau AIDS gitu teman-teman.
0: Okay, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi diri kita sendiri dulu ya. Baru kita bisa getok tularkan dan juga bisa merespon dan merangkul teman-teman yang mungkin terkena HIV/AIDS
2: seperti itu ya.
0: Baiklah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ani dan juga Fania yang udah hadir.
2: Iya,
0: thank you so much.
2: Teman-teman.
0: Sheshe, teman-teman dari Girls Act Indonesia. Salam sama teman-teman dari Girls Act dan juga kalau nggak salah Boys Move.
2: Iya.
0: Indonesia ya. Nah, oke. Okay. Thank you so much. Kita bakal ketemu lagi di bulan depan, betul?
2: Betul. Ya.
0: Dengan topik yang lebih menarik lagi pastinya gitu. Jadi thank you so much sekali lagi. Hati-hati di jalan. Ini mau balik kemana nih kalian nih? Balik ke rumah apa gimana? Masih mau jalan-jalan?
2: Pastinya balik ke rumah.
0: Balik ke rumah langsung nih. Oke, baiklah. Oke, thank you so much juga teman Pro 2 yang udah join di Facebook atau lagi dengerin di era digital atau di radio manapun gitu teman Pro 2. Thank you so much ya. Yeah, tapi jangan kemana-mana dulu karena aku masih bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. So, don't go anywhere, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. See you next time. Bye teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Daniel Timothy. Nah, di Afternoon Tea teman Pro 2, kalau kalian tahu film Kodrat, film horor yang memberikan efek visual yang memanjakan mata gitu ya. Dan kalian juga mungkin tahu kalau Kodrat ini sedang membangun universe horornya sendiri gitu teman Pro 2 ya. I don't know, mungkin Kodrat ini mirip-mirip kayak konsep superhero kayak gitulah, konsep-konsep multiverse gitu loh teman Pro 2. Dan di film terbaru, tapi bukan judulnya bukan Kodrat, bakal ada film terbaru horor nih, namanya Badut Gendong, akan menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe. Cross Universe yang langsung menjadi perbincangan penggemar semesta Kodrat. Jadi sutradara Charles Gozali menegaskan bahwa film tersebut bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta Kodrat yang lebih luas katanya. Melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali menjelaskan bahwa konsep Cross Universe berbeda dengan spin-off pada umumnya. Kalau spin-off, biasanya fokus sama karakter lama dari film utama. Nah, Badut Gendong justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan mitologinya sendiri. Nah, sosok Badut Gendong ini disebut belum pernah muncul dalam dua film Kodrat sebelumnya. Dan karakter tersebut hadir sebagai ancaman baru yang berdiri sendiri, namun masih berada dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat gitu ya. Dan Charles Gozali menyebut film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Lewat film tersebut, penonton diajak mengenal lebih jauh kekuatan gelap baru sebelum konflik besar terjadi di masa mendatang. Bakal jadi kayak Avengers nih teman Pro 2. Kodrat Assemble gitu ya. Nah, menurutnya Badut Gendong juga dirancang agar tetap mudah dinikmati oleh penonton baru, dan penonton itu gak harus ngikutin dua film Kodrat sebelumnya untuk paham cerita di film ini. Nah, konsep cross universe ini juga membuat film tersebut berdiri sebagai kisah mandiri, berdikari ini teman Pro 2 dengan karakter dan konflik tersendiri. Dan cerita tentang mitos Badut Gendong serta perjalanan Darso dan Darsi disebut tetap dapat diikuti tanpa harus memahami keseluruhan semesta Kodrat. Kehadiran film ini juga disebut menjadi pintu masuk baru bagi penonton untuk mengenal dunia horor yang sedang dibangun Magma Entertainment. Dan banyak penggemar kini juga mulai berspekulasi mengenai yang namanya bagaimana sosok Badut Gendong nantinya akan bertemu dengan Ustadz Kodrat. Badut Gendong dibintangi Martino Leo, Derby Romero, Clara Bernadette, Dayenta Melira, Iskak Kivano, Fonny Anggraini, Jose Rizal Manua, dan Bari Prima. Film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei bulan ini teman Pro 2, bertepatan dengan momen Lebaran Idul Adha. Wow. Lumayan menarik juga kalau didengar ya teman Pro 2 ya. Jujur aku belum pernah nonton film Kodrat manapun, tapi kalau lihat konsepnya film Badut Gendong dan mereka ingin membuat semesta universe horror Kodrat gitu ya, kayaknya menarik juga gak sih teman Pro 2. Sebelum kita nonton setan-setan gitu ya, kita minta perlindungan diri dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Karena sebentar lagi teman Pro 2, jam 6 sore nanti akan ada siaran Puja Trisandia bergema di wilayah Denpasar dan Bali tentunya. Pastinya buat kamu umat Hindu Dharma se-Bali. Dan juga di jam 6 lebih 10 menit. Ya, jam 6 lebih 10 akan ada siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. So, dan gue ini teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teu perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

menghilangkan kekotoran di tengah, di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Manusia bijak adalah saat sukses bisa bersyukur. Saat gagal pun, ia tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur tersebut. Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa yang ingin kita raih.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik.

Masih di afternoon tea teman Pro 2, setelah yang kita tahu rupiah nih anjlok. Di update-nya yang terbaru, rupiah telah anjlok ke posisi paling anjlok teman Pro 2 di 17.700 rupiah. Dan kali ini teman Pro 2, informasi yang lainnya, ada hutang pemerintah RI yang nyaris 10.000 triliun naik 282 triliun rupiah cuma dalam waktu 3 bulan teman Pro 2. Jadi posisi hutang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 ini tercatat mencapai 9.920,42 triliun rupiah atau setara 40,75% terhadap PDB. Dan angka ini naik teman Pro 2, 282,52 triliun naiknya dibanding akhir Desember 2025 yang berada di 9.637,90 triliun. Meski meningkat, rasio utang Indonesia ini katanya masih berada di bawah batas aman 60% katanya sesuai aturan UU Keuangan Negara. Dalam waktu 3 bulan teman Pro 2 udah naik 282 triliun. Dolar udah tembus 17.700 teman Pro 2 ya. Baiklah, kita akan berdoa mengeningkan cipta teman Pro 2 dan semoga kedepannya baik-baik saja ya.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

Teman Pro 2, terima kasih banyak udah nemenin aku di afternoon tea sore hari ini, teman Pro 2. Dan gak kerasa udah mau jam 7 malam juga. Itu tandanya gue harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Amur 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time, bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia. Teman terbaik.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Secara langsung dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya Temu Perdua untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyesuaikan fuel surcharge atau biaya tambahan untuk bahan bakar pesawat menyusul lonjakan harga aftur. Melalui KM nomor 1041 tahun 2026 Temu Perdua, maskapai domestik kini diperbolehkan mengenakan biaya tambahan hingga 50% dari tarif batas atas guna menjaga keseimbangan operasional penerbangan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan Temu Perdua penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi harga aftur per 1 Mei 2026 yang mencapai rata-rata Rp29.116 per liter rupiah Temu Perdua. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 13 Mei 2026 ini juga mewajibkan maskapai untuk mencantumkan fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang. Sementara Kemenhub akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Perdua, pemerintah Provinsi Bali mengendalikan secara ketat kuota pengeluaran sapi Bali guna menjaga keseimbangan populasi ternak lokal. Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan Temu Perdua bahwa penetapan kuota dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak sehingga keberlanjutan sapi Bali tetap terjaga. Penambahan kuota pengiriman yang dibuka Temu Perdua oleh pemerintah langsung cepat habis karena banyak pemohon telah lebih dulu menyiapkan dokumen administrasi. Hingga kini Temu Perdua, pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan kuota pengeluaran sebanyak 53.500 ekor sapi Temu Perdua, termasuk tambahan kuota yang terus diusulkan berdasarkan perkembangan populasi ternak di daerah. Demikian Temu Perdua, info Perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra alihkan ke Perdua Jakarta karena hari ini ada MLC Nasional. So, don't go anywhere, stay tune terus di area Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

stay tune ya di Instagramnya Pro2FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro2FM seluruh Indonesia, Pro2FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: berarti pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: ya. Iya kan satu, yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti
1: asli dari Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lo ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya, sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya, ya. Oh iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya kan? Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke, berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Ya?
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya?
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya.
1: Sangat,
0: bener sih.
1: Bener.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya, apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya,
1: ada. Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya,
1: iya,
0: betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya. Yeah. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya. Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Piani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke, ini
0: langsung ya, tak langsung gas.

0: waktu langsung guys.
1: Sejam berapa sih doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah yeah. itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Yeah. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi ini. Gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke, berarti 2-3 bulan ya yeah. jaraknya ya. Benar-benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4, ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih EP ini?
1: Tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya, jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar?
1: Dengar lah.
0: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket kejadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Jadi I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Parelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku, ya.
0: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama.
0: Sebelum recording. Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama
0: bener.
1: Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar next lagu ini. Enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu.
1: Iya.
0: Kayak udah 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Ada
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, benar-benar seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya, menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih
0: ya?
1: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya gitu. Ya, benar-benar berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan ya. Kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar.
1: Iya, di mana ada mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada nggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada nggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa okay. sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus okay. kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. sih.
0: Walaupun gitu. Ya walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, pokoknya, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, atau mungkin PDKT-an, atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener, karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit, cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, yeah, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu. Gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku di hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya? Jadinya
1: PDKT jalan, ya? Jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya benar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta,
1: proses jatuh cinta.
0: Ya, alright, oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Oh, karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farelio. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya, apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh ya, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright, oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh suka otomotif? Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
0: Hmm.
1: Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya.
1: Aduh.
0: Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: lagi. Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi
1: suka.
0: Emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Pas berhenti. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: atau motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi.
0: Iya, jujur. Wow. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun, awalnya papa udah jangan... Jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki nih. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja semua gitu kan. Bener-bener gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi,
1: oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Yes, oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, sama 1 juta penonton. Enggak juga ya, ratusan ribu lah,
0: mm-hmm,
1: ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan,
0: mm-hmm,
1: semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy, orang
0: tua bangga
1: semuanya.
0: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah, lagu kita, relate yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya
0: yeah,
1: di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang kulelaki, eh lu hafal lagu gua,
0: itu kayak itu ya, maaf. Ya sih, gokil sih, bener. Kita ya sangat bersyukur ya, lah
1: karena
0: ya,
1: karya kita kan.
0: Bener kayak kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu, kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Diperbarkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP. Dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Iya. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi hati. Usaha dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna ya apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul
0: ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai ya, lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, ya. karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti. Dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman-teman berdua. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Today's recap. Today's recap.
4: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
3: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ratna 5,3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu Top Pro 2. Itu tadi lagunya Charlie Puth sama sendiri ding. Kukira yang baru. Kalau misalnya yang baru ada bareng sama penyanyi Jepang ya Top Pro 2. Judulnya Home. Kamu bisa dengerin di platform musik atau bisa request di RRI Pro 2 dan Pasar. Ya semua Pro 2. Hari ini Cakra udah melempar topik di Instagram, bisa kamu cek. Dan Cakra hari ini ngobrol nggak sendiri, Cakra udah ada temannya nih. Ini teman lama Cakra baru bertemu setelah sekian purnama.
1: Halo semuanya.
0: Asik, ada Wahyu.
1: Ya jadi hari ini aku akan menemani Bagas selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 11 malam. Akan ngobrolin banyak hal.
0: Ya.
1: Seputar hal-hal yang fun-fun.
0: Fun-fun, fun fact. Jangan bangga sih, nggak ada yang tahu kalau di sini.
1: Oh iya, benar. Cakra.
0: Asik.
1: Iya, Cakra.
0: Ya, kamu berdua hari ini barengan sama Wahyu juga. Jadi Cakra sama Wahyu bakal nemenin kamu dari jam 9 ini sampai nanti sampai mata kamu tertutup lah ya. Kita hari ini bakal ngebahas soal olahraga masa kecil karena Cakra perlu kenalin ke kamu tuh berdua. Wahyu ini kalau misalnya dulu waktu zaman kuliah ya, beliau ini adalah orang paling atletis di satu kelas, di satu angkatan. Yang futsal lah, yang futsal iyalah, yang bulu tangkis iya, semua dibabat sama dia. Basket juga iya ya dulu ya.
1: Basket belum. Sekarang lagi fokus ke semua olahraga yang raket sih.
0: Oh, padel.
1: Ya, padel sekali lah. Ada olahraga baru tapi yang menarik ini. Mm-hmm. Kemarin kan aku sempat main ke
0: pickleball.
1: Enggak. Iya, betul.
0: Pickleball benar. Heeh,
1: benar.
0: Iya, lagi ramai juga tuh sekarang. Tapi sebelum kita membahas olahraga masa kecil, kita ngomongin si olahraga raket dulu nih. Pickleball sama olahraga raket lainnya, apa yang bikin kamu tertarik nih?
1: Jujur, untuk saat ini ya, padel atau sebutnya padel ya? Padel atau padel atau apapun itulah.
0: Iya.
1: Sama pickleball itu baru sama-sama sekali nyobain. Okay. Cuman untuk dari segi kenyamanan enakan pickleball sih, iya.
0: Kenapa? Karena ini kayak tenis meja gitu, bukan?
1: Sebenarnya mirip-mirip kayak gitu, cuman lapangan bolanya tuh dia pakai bola plastik gitu dia.
0: Oh,
1: jadi beda sama bola tenis gitu. Aha. Cuman kayak lebih seru aja.
0: Bentuknya sama kayak bola tenis atau lebih kecil lagi?
1: Bentuknya ukurannya sama, diameternya sama, cuman dari plastik dan bolong-bolong gitu dia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Fun fact-nya aja, mungkin yang bikin seru kenapa pickleball ya? Mm-hmm. Karena kemarin mainnya di Amet, guys.
0: Wah iya sih. Kalau di Amet mah seru banget itu. Tapi kalau misalnya walaupun baru nyobain sekali yuk, kamu tadi bilang kan baru nyobain sekali. Betul. Pickleball ada ini nggak? Setelah ini bakal ada ketertarikan, bakal dirutinin nggak?
1: Untuk dirutinin sih nggak, karena setahuku di wilayah selatan, Bali Selatan ini kalau nggak salah baru satu lapangan aja gitu.
0: Cuma di Amet itu doang?
1: Kebanyakan sih gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi ada komunitasnya sendiri sebetulnya, ada kalau nggak salah tuh komunitasnya ada Indo Pickleball gitu. Mm-hmm. Jadi dia fokusnya emang ngajakin, ngonekin orang-orang yang suka main pickleball itu yang selama ini di selatan tuh kayak itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti masih baru ada di Bali Selatan apa karena turis juga ya makanya
1: bisa jadi juga sih. Dan kalau misalnya disuruh milih untuk saat ini mungkin orang-orang lebih milih untuk main paddle kali ya. Mm-hmm.
0: Iya sih lagi gini juga, tapi nggak tahu ya yuk. Kalau secara yang aku lihat, padel di bulan Mei ini udah menurun nih gininya. Trennya?
1: Iya, bisa jadi juga sih. Ya banyak faktor lah. Mungkin juga sekarang lagi banyak event-event lari, banyak event olahraga lah kayaknya juga sekarang.
0: Sebenarnya iya yuk. Tapi kalau misal ngomongin padel ya, kayak sayang aja gitu loh. Sekarang kan udah banyak tuh lapangan padel baru buka, baru lagi.
1: Baru buka betul.
0: Baru buka itu banyak banget. Terus dengan tren menurun ini kan kayak rugi
1: ya.
0: Dong.
1: Iya benar juga, cuman ya risiko dari setiap usaha lah ya.
0: Iya sih, tapi menurutmu pickleball ini bakal jadi tren juga nih? Apa gimana?
1: Sebetulnya justru pedalnya ini yang geser pickleball. Jadi dulu gitu. Lapangan-lapangan yang ada di Bali Selatan ini, lapangan pickleball itu yang dulu tuh sempat ada beberapa.
0: Oh, okay.
1: Sampai akhirnya mungkin karena tren juga ya, geser sama jadi lapangan pedal.
0: Oh, oke. Okay. Berarti gitu. bahkan sebelumnya adalah pickleball yang duluan yang tren, baru pedal.
1: Kayaknya tren untuk banyak orang sih enggak, cuman mungkin ada beberapa komunitas yang emang suka banget di pickleball. Terus sekarang karena lapangannya jadi lebih sedikit, akhirnya mereka mungkin ganti cabernya ke pedal gitu.
0: Oh, oke. Okay. Baru paham nih. Ya, teman berdua kayak gitu bridging buat hari ini. Buat kamu yang mau join langsung, bisa langsung ke Instagramnya RRI Perdua Denpasar nih, teman berdua. Nanti Cakra bakal bahas-bahas juga nih olahraga yang udah kamu kasih tahu ke Perdua RRI Denpasar.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Ya, semua berdua masih barengan sama Cakra dan juga Wahyu nih. Hari ini kita ngebahas soal olahraga masa kecil nih. Tadi sempat intermezzo dikit ya, kalau misalnya Wahyu sekarang lagi menikmati olahraga pickleball gitu kan. Olahraga raket lah. Kalau misalnya ngomongin raket, berarti tenis udah pernah nyoba yuk?
1: Tenis justru yang sebelum padel dan pickleball sering main.
0: Oh, oke. Mana duluan berarti?
1: Tenis, padel, baru pickleball.
0: Bultang?
1: Oh, lebih bultang awal lagi. Bultang lebih dari kecil sih bultang tuh.
0: Oh, dari kecil.
1: Kayaknya olahraga yang paling gampang untuk dilakukan anak kecil pada waktu itu selain main bola ya?
0: Oh, bulu tangkis.
1: Bulu tangkis ini.
0: Oke. Tapi kalau misalnya dulu main bulu tangkis pertama kali bareng sama siapa?
1: Pertama kali ini berarti waktu kecil dong. Kayaknya sama bapak deh waktu itu.
0: Iya. Pasti selalu sama keluarga.
1: Iya, sama dulu bapak. Ya? Dikasihnya bola-bola yang enak terus tuh. Pas main sama teman, wih kok hancur.
0: Udah gitu raketnya jelek lagi.
1: Iya. Dulu masih 8.000-an apa ya?
0: Iya.
1: Kayaknya segituan deh harganya.
0: Koknya kan. Apa raketnya?
1: Raketnya ada, raket yang beli-beli.
0: Raket 8.000 itu ada?
1: Waktu itu masih ada. 8.000 oh. 12.000 lah.
0: Tapi waktu masih grade yang bawah lah ya.
1: Ah, itu mah sekali main langsung bengkok dia.
0: Oh, tahu aku yuk. Pernah tahu. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin olahraga masa kecil, berarti salah satunya adalah bulu tangkis itu.
1: Iya, pasti bulu tangkis lah ada.
0: Nah, kalau misalnya masa kecil juga, kalau misalnya aku pun kayaknya main bulu tangkis pun iya, tapi agak jarang. Lebih keseringan itu adalah main bola gitu. Sepak bola itu kayaknya
1: karena paling sering. Gampang kali ya.
0: Satu mungkin paling gampang, kalaupun sama ini juga yuk, lingkungan juga.
1: Kalau misalnya tapi main bola tuh emang kita cuma perlu bola sama sandal aja.
0: Sandal oh, buat gawang.
1: Buat gawang. Iya.
0: Yang jadi kiper tuh biasanya lupa sandal. Tapi kalau misalnya ngomongin soal sepak bola yuk. Kalau pertama kali main sepak bola di mana? Karena kamu gede di mana sih?
1: Aku gede di Gresik.
0: Nah, di Gresik pasti lebih gini kan, lebih hype-nya lebih gede kan soal sepak bola.
1: Iya.
0: Waktu itu.
1: Iya sih, benar sih. Aku waktu itu tuh ngelihat semua anak kecil pada seusia aku ya, seusia SD itu. Aku ngelihat anak kecil tuh semua cowok-cowok tuh pasti pengennya emang main untuk jadi pemain bola aja dari kecil.
0: Apa karena terinfluence dari suka pasti nonton bola gitu? Kalau kamu apa? Apa ya? Reason kamu mau main bola tuh apa?
1: Sebetulnya karena balik lagi olahraga paling gampang yang bisa dimainin oleh anak kecil. Anak kecil waktu di zaman kita ya, zaman kita kecil pasti sering lah ya main ngumpul-ngumpul gitu. Nah ngumpul apalagi kalau ke olahraga yang fisik, yang lari-larian gitu. Paling gampang ya bola. Tinggal dulu waktu bola plastik harganya 5.000-an paling ya lagi. Per orang 1.000-1.000 lah ya, 1.000 atau 500 mungkin kumpulin baru beli bola, main sampai bolanya rusak lagi, besoknya ngelakuin lagi.
0: Iya lagi. Tapi kalau misalnya gitu berarti mainnya bareng sama teman-teman sekomplek itu?
1: Dulu tuh kalau aku kan ada ngaji sore ya, jadi setelah ngaji tuh biasanya sampai maghrib.
0: Oh berarti bareng teman ngaji mainnya?
1: Sama sih, teman sekolah sama teman ngaji kan sama juga.
0: Itu sore baru
1: gitu.
0: Bermulai sampai malam.
1: Sampai atau malam sih enggak.
0: Atau pokoknya, ada batasannya.
1: Pokoknya full time-nya atau menit akhirnya itu pas azan.
0: Oh gitu, nunggu azan.
1: Kayak anak-anak kampung pada umumnya aja ya.
0: Lah, berarti ngajinya itu adalah sebelum maghrib?
1: Ngajinya dari jam 3.
0: Oh, ngajinya dari jam 3.
1: Jam 3 sampai ya setengah 5 lah. Nah, setengah 5 sampai maghrib jam berapa ya? Setengah 6 kali.
0: Iya. Oke.
1: Full main bola tuh.
0: Kalau misalnya throwback di main sepak bola itu yuk, paling apa ya? Paling kamu inget main sepak bola di mana? Biasanya kan ada tuh yang cuma di jalan doang atau di lapangan yang memang proper gitu.
1: Oh, kalau untuk tempat main kayaknya. Jadi waktu itu kan kita ada sekolah yang emang tempatnya untuk ngaji juga. Jadi satu bangunan yang sama, sekolahnya di situ pagi. Terus ngaji di situ. Nah biasanya abis pulang ngaji tuh kita kumpul ke kampung yang di tengah lah istilahnya. Jalannya lebih bagus, pavingnya lebih bagus nih, lebih baik untuk kaki gitu. Jadi setelah beli, akhirnya kita main di situ pakai sandal teman gitu-gitu lah.
0: Oh berarti di ini di halaman?
1: Di jalan.
0: Oh di jalan.
1: Makanya kita selalu pilih jalan atau paving yang lebih bagus.
0: Oh.
1: Iya, bukan di sekolah sih.
0: Lebih ke lebih sering di jalan berarti.
1: Pasti di jalan.
0: Pasti di jalan.
1: Pasti di jalan.
0: Kalau di lapangan bahkan jarang atau enggak pernah sama sekali.
1: Di
0: bahkan.
1: Lapangan ya mungkin karena lapangannya
0: lapangan sekolah. Mungkin ya?
1: Rasanya waktu itu mungkin untuk anak kecil kayaknya lebih enak di jalan gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Nah, teman-teman gue waktu itu lebih sering di jalan sih. Nyeker itu, gitu-gitu, bukan yang proper.
0: Tapi itu apa ya? Waktu untuk kamu menikmati masa untuk main bola itu dari kapan yuk? Dari SD sampai SMP kah atau terus tuh dari selama kamu di Gresik mainnya bola terus gitu sampai SMP SMA gitu misal?
1: Untuk bola karena sama lingkungan yang ada di kampungku sih sampai SD sih ya, SD kelas 6 lah. Baru setelah itu baru mulai belajar untuk main bola yang lebih benar. Dalam artian lebih benar tuh ya bersepatu. Waktu SMP SMA nih pakai sepatu terus pakai bola yang proper, bukan cuma bola plastik lagi ya, kayak gitu-gitulah. Ada ekstrakurikuler juga kan di sekolah dulu-dulu.
0: Kamu ikut juga?
1: Ikut. Oh. Itu yang makanya mungkin jadi lebih kebiasa. Dulu kan kalau SD bolanya bola plastik ya.
0: Bola plastik.
1: Yang tendangannya bisa
0: enggak berat tuh. Enggak berat tuh.
1: Tendangan kata anak-anak dulu tendangan pisang.
0: Iya benar, karena anginnya gitu mulu gara-gara enggak nahan bolanya enggak nahan angin. Berarti di SMP itu baru belajar mengenal sepak bola yang benar. Apa futsal juga waktu SMP? Aku karena
1: justru dari futsal dulu deh, guys.
0: Oh iya.
1: Karena kalau lapangan bola tuh kayak butuh lapangan yang proper gitu loh.
0: Oh, berarti
1: di sekolahku waktu itu support cuma lapangan futsal.
0: Waktu SMP?
1: SMP ya benar.
0: Menarik nih teman-teman berdua. Kita bakal ngebahas soal Wahyu main futsalnya gimana tapi setelah yang satu ini.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ngomongin soal futsal tuh berdua masih barengan sama Cakra sama Wahyu nih tuh berdua. Ini Cakra hari ini mengulik perjalanan olahraganya Wahyu, karena menurut Cakra sampai sekarang orang yang masih aktif olahraga nih salah satunya adalah Wahyu ini. Di antara teman-teman yang lain udah fokus dengan kerjaan tanpa olahraga, beliau ini masih kerja tapi sambil olahraga juga. Keren emang.
1: Itu skala prioritas saja, Mas.
0: Keren. Tapi balik lagi yuk, tadi ngebahas soal futsal. Karena kalau misalnya aku nggak salah, di SMP baru mengenal bola dengan proper, yang mana ada lapangan futsal waktu itu kan.
1: Iya, betul.
0: Seberapa proper nih yuk, kamu bisa mengatakan kalau misalnya beda nih sama yang SD, kecuali sama bola ya? Atau karena kalau di futsal udah apa ya, udah paham teknik cara main bola yang benar atau aturan-aturannya? Biasanya kalau anak SD kan
1: ya kalau misalnya ngomongin gitu, SMP tuh aku tahu ada lapangan futsal, lapangan, tahu cara mainnya, kontrolnya segala macam kayak gitu, kita tahu lah. Cuman akhirnya baru benar-benar yang bisa main dan lumayan bisa dibilang nguasain pada waktu itu. Ya waktu pas SMA, karena pas SMT aku sempat ikut seleksi-seleksi semacam istilahnya kan ada ekstra kulikuler futsal, terus kalau lomba gitu-gitulah. Cuman waktu SMP belum kepilih waktu itu.
0: Oke.
1: Karena aku ngelihat di sekolahku semuanya pada jago ternyata. Aku datang dari kampungnya dengan keyakinan bahwa main bola aku di kampungnya udah paling jago.
0: Iya,
1: gitu.
0: Paham.
1: Pas main ke kota,
0: ternyata ada yang lebih jago. Oh gitu, berarti baru meyakinkan diri dan percaya diri waktu SMA?
1: Waktu SMA akhirnya mulai untuk berani yakin diri, akhirnya bisa nih untuk jadi main yang agak proper, ikut lomba gitu-gitu.
0: Oke, okay. Apakah waktu SMP ini adalah waktu kamu untuk menyerap ilmu bola sebanyak-banyaknya yuk?
1: Iya bisa jadi juga, maksudnya kayak pas SMP karena mungkin gak kepilih pada waktu itu, usia-usia anak 13-14 tahun, gak kepilih untuk ngewakilin sekolah di lomba tuh kayak aja gak kepilih ya gitu.
0: Oh akhirnya, sakit hati dong.
1: Iya, pengen yang ngasih lebih dong untuk saat itu, akhirnya balas dendamnya pas SMA
0: gitu. Akhirnya SMA pun akhirnya kepilih.
1: SMA akhirnya kepilih, sempat ikut main bola besar, dulu namanya ada Liga Santri.
0: Weh, keren.
1: Iya, kayak gitu-gitulah. Terus
0: ya, jadi pemain inti?
1: Jadi pemain inti pada waktu itu. Cuman dia sampai 8 besar dua kali, tahun 2018 sama 2019, dua-duanya 8 besar.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Apa kita balik lagi ke SMP yuk? Apa karena tadi kan kamu bilang SMP ini adalah waktunya kamu untuk menampung ilmu bola sebanyak-banyaknya. Apakah ini karena ini juga yuk? Apa sih dukungan dari ekstra? Karena kamu tadi bilang kan kalau
1: pasti,
0: ekstra kurikuler juga
1: pasti,
0: gitu. Ya. Jadi dulu, kamu mendapatkan ilmu-ilmu itu secara nggak langsung ya karena ekstra juga gitu.
1: Ah betul betul. Justru waktu itu kan aku SD tuh di kampung ya.
0: Ya
1: di kampung pasti olahraga ya, olahraga yang sekedar olahraga aja, gak ada ekstra, gak ada apa. Terus akhirnya waktu masuk ke SMP yang bisa dibilang agak proper waktu itu, akhirnya ada ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler futsal, ini segala macam, bahkan silat apa gitu. Akhirnya dari situlah mulai ada ketertarikan, mulai bisa diseriusin nih, meskipun lumayan kaget karena balik lagi dari kampung terus mau ke SMP, ke SMP yang sekolah yang lebih proper, terus ya gitu deh akhirnya.
0: Apa yang bikin kaget soal bola nih yuk? Apakah karena dari aturannya kah atau apa?
1: Aturan sih enggak, lebih ke itu sih, kan SD main bola aja sekedar main bola. Bisa jago kelebatan banyak orang bisa, tapi waktu akhirnya sekedar sih simpel umpan, passing, gitu-gitu tuh akhirnya baru mulai ngertinya waktu SMP.
0: Iya,
1: main
0: paham.
1: Bola yang dasar-dasar yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah main bola.
0: Iya. Nendangnya pakai kaki yang mana, itu harus dipelajarin ya.
1: Kalau pas SD tuh yang penting kamu ngelewatin orang, kamu jago.
0: Oh, gitu. Iya. Yang penting udah bisa ngolongin orang aja.
1: Iya.
0: Itu baru lebih mantep lagi waktu SMA.
1: Waktu lebih yakin dan lebih ngerasa kayak aku kemarin gagal waktu SMP, kayaknya udah harus berhasil deh gitu untuk SMA itu.
0: Nah, ini apakah menumbuhkan rasa ingin jadi pemain bola kah, atau
1: justru
0: sekedar hobi aja?
1: Kalau main bola itu waktu SD.
0: Oke.
1: Karena ya balik lagi yang tadi aku bilang, semua anak yang tumbuh di kampung gue pada waktu itu pengen cowok, semuanya pengen jadi pemain bola. Itu wajar lah, namanya juga anak kecil. Tapi aku baru sadar waktu aku SMP, aku sempat ngobrol ini sama bapakku. Bapakku ngasih tahu gini, kamu main bola itu cuma untuk hobi aja, nggak bisa untuk cita-cita gitu.
0: Oh, okay.
1: Karena dari kecil aku selalu minta masukin aku ke SSB, masukin aku ke SSB gini-gini. Gak mau dia ngasih effort untuk masukin aku ke SSB nganterin gitu-gitu. Makanya dia ngasih tahu bahwa ada kalanya ini kamu main hobi aja, ada kalanya emang cita-cita gitu. Dalam hal ini bola, futsal itu emang untuk hobi aja gitu deh.
0: Tapi dari sekian banyak perjalananmu yuk, dari SD sampai SMA ini, apakah ini juga yang akhirnya jadi bekal kamu berani juga nih di kuliah untuk apa ya? Waktu itu kan juga jadi kontingen jurusan juga kan?
1: Jurusan.
0: Ini apakah jadi bekal karena pengalamanmu di SD sampai SMA ini?
1: Enggak juga sih, justru waktu aku
0: apa waktu di kuliah pun mendapatkan baru lagi ilmu baru lagi.
1: Kalau ilmu pasti kita selalu dapat di mana aja ya. Cuman kayaknya pada waktu itu ada abang-abangan lah yang ngajakin kayak ayo ikut main futsal di IKOM, karena waktu itu peminatnya agak sedikit, jadi ya sekedar main-main biasa aja.
0: Iya yeah, dulu
1: untuk memperbanyak teman aja lah pada waktu itu, kan lingkungan baru nih dari Gresik nih ke Bali, ketemu orang baru, caranya biar paling gampang apa ya, nongkrong terus habis nongkrong olahraga kali ya,
0: olahraga, nah gitu iya, akhirnya bener. Ketemu siapa ya dulu ya, Bang Yana?
1: Iya betul, kayak gitu-gitulah anak-anak abang-abangan lah istilahnya ya. Kayak gitu.
0: Makanya dari situ bahkan aku bisa melihat nih temen perdua, kalau misalnya Wahyu ini waktu itu yang paling rajin untuk olahraga futsal itu beliau. Benar kan, dulu lebih sering olahraga kan,
1: iya, lebih sering futsalnya kan. Sekarang udah 9 to 5 mas, agak iya sulit.
0: Enggak, maksudnya setelah aku kayaknya lihat setelah FO yang keberapa gitu pokoknya, itu udah mulai agak menurun tuh.
1: Oh, pasti kita emang siapin tenaga dan latihan kita untuk sebuah kompetisi aja sih. Sisanya mah kita main-main aja.
0: Iya, yeah, dulu pertama kali kalau nggak salah karena ada, aduh aku lupa namanya, Komfak itu
1: Komfak, iya.
0: Itu pertama kali tuh futsal untuk lomba itu pertama kali. Dan itu pertama kali juga pengalaman futsal di Bali yuk.
1: Pengalaman futsal di Bali.
0: Atau iya, main bola di Bali.
1: Aku soalnya sempat keskip. Jadi waktu itu kan aku keterima tuh kan masuk 2021 ya.
0: Iya.
1: Masuk 2021, tapi aku baru ke Bali tuh di awal 2022. Jadi istilahnya aku keskip satu semester.
0: Iya.
1: Nah, makanya ada salah satu event kalau enggak salah, kompetisi gitu juga yang enggak ikut. FO tahun pertama kalau enggak salah.
0: Oke. Okay. Tapi itu udah sempat ditawarin untuk ayo join
1: enggak futsal dong, gitu. Karena aku belum di sini dan orang-orang enggak tahu kalau aku jago.
0: Yes. Bisa juga. Ya teman berdua, ini udah jam segini juga. Nanti di jam 10 kita lebih mematengkan lagi, karena sebentar lagi kita bakal ada Piala Dunia nih di 2026. Cakra pengen tahu nih jagoannya Wahyu sepak bola nih di negara mana teman berdua. Tapi ya, setelah yang satu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RR Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Ya teman berdua udah di jam 10 nih, masih barengan sama Cakra sama Wahyu. Kalau misalnya tadi Cakra nanya ke Wahyu sebagai pelaku olahraganya, sekarang di jam 10 aku mau nanya soal penikmat olahraganya. Apalagi sepak bola ini kayaknya kalau misalnya di anak IKOM ya banyak banget yang doyan nonton sepak bola.
1: Betul.
0: Mulai dari angkatan sebelumnya, angkatan kita, bahkan angkatan bawah pun, gimana nih sekarang nonton bola?
1: Gitu biasanya. Nah, emang ngobrolan waktu di dalam kelas sih paling gampang bola ya. Tonton iya, semalam ada update-nya.
0: Makanya.
1: Tinggal ngecengin aja siapa yang kalah klubnya.
0: Iya lagi. Tapi kalau misalnya sebelum membahas Piala Dunia nih yuk, klub yang kamu jagoin apa yuk?
1: Aku tuh tumbuh 2009-2010 waktu mulai nonton bola, waktu dikenalin bola
0: ya.
1: Itu ngelihat prime-nya Messi.
0: Messi.
1: Jadi udah pasti klubnya?
0: Aduh, apa ya?
1: Udah Barca, pasti klub Barcelona ya.
0: Oh.
1: Barca, betul.
0: Oh, dulu Messi di Barca ya?
1: Kan dia lahirnya di sana, Mas. Gimana sih Masnya ini?
0: Ya aku enggak riset.
1: Gimana sih Masnya ini? Ya?
0: Oh, berarti berarti memang menjagokan Barca dari dulu.
1: Ya, karena ya waktu itu zamannya Barca lagi prime-prime-nya sih, jadi tumbuhnya taunya itu.
0: Oke, kalau melihat dari perjalanan di 2009 itu sampai sekarang, prime-nya kan kamu bilang tadi di 2009 itu waktu ada Messi.
1: Ya.
0: Nah, setelah ditinggal Messi seperti apa, yuk?
1: Baru ditinggal Messi itu baru 2021.
0: Nah, itu makanya.
1: Ya, namanya klub ditinggal seorang sosok legenda ya pasti kebakaran. Makanya waktu itu selama 2 tahun, 3 tahun bahkan sampai sekarang masih sulit lah untuk keuangan.
0: Oke. Okay.
1: Gitulah karena sosoknya emang cukup besar. Tapi sekarang mulai bangkit lagi bersama Hansi Flick dan jagoan anak-anak Spanyol sekarang, Lamine Yamal.
0: Ya walaupun aku enggak tahu ya nomor kedua. Tapi aku sekarang lagi jagoin ini yuk. Aku kan main main game bola itu. Habis itu suatu ketika aku milih klub nih waktu awal masuk game tuh.
1: Oke. Okay.
0: Aku milih Real Madrid.
1: Madrid.
0: Madrid. Habis itu udah dikasih tuh pemainnya,
1: okay,
0: si Mbappe. Kalau secara game Mbappe ini mainnya bagus.
1: Bagus.
0: Tapi
1: aku nggak mau ngomong lebih deh soalnya. Soalnya udah pasti. Ya intinya 2 season si Madrid itu kalah aja sama Barca.
0: Oh gitu. Menangin
1: apa-apa. Ada nggak di sini yang fans Madrid? Coba ayo sekarang
0: komenin. Di troll. Berarti kamu emang besar dengan Barca dan menemani Barca ini sampai Lionel Messi keluar dari Barca.
1: Iya, cukup sedih lah waktu itu setelah Messi keluar setelah sekian lama
0: okay
1: di Barca. Tapi gak lama setelah itu ada beberapa wonderkidnya Ansu Fati sampai sekarang akhirnya mulai hype lagi wonderkidnya Lamine Yamal itu gitu.
0: Oke. Okay. Apakah dengan klub yang kamu jagoin dari tahun 2009 ini yang menginfluence kamu akhirnya main bola segitunya yuk?
1: Ya pasti sih karena waktu itu tuh sebetulnya aku tuh gak secara langsung suka Barca gitu guys.
0: Okay.
1: Karena aku punya pamanku ini orangnya Arsenal kali.
0: Oh gitu. Ya paham.
1: Aku setiap hari jujur dicekokin Arsenal, berharap aku ikut sama dia untuk jadi fans Arsenal. Tapi dia lupa waktu itu ada Messi yang pada zamannya enggak bisa dibandingin sama siapapun lah. Ya sama Ronaldo lah mungkin ya.
0: Iya.
1: Tapi tetap Messi paling di atas. Jadi akhirnya masih aku nonton Messi, nonton Barca, terus waktu itu lagi zaman prime sama Guardiola. Ya akhirnya sampai sekarang tumbuhnya Barca aja gitu.
0: Oke. Okay. Akhirnya itu juga yang menginfluence kamu main bola segitunya sampai sekarang gitu. Nah, mengingat di tahun ini adalah tahun terakhirnya Messi di Piala Dunia.
1: Ya sekarang sampai sekarang dia belum tentu juga sih mau ikut atau enggak. Tapi kemungkinannya besar pasti ikut lah.
0: Oh oke. Okay. Ini bahkan informasi baru juga buat Cakra sih teman berdua. Ternyata belum ada informasi resmi nih.
1: Belum confirm secara langsung bahwa dia akan ikut gitu. Cuman dari coach Argentinanya segala macamnya pasti berharap dia ikut. Cuman keputusan akhirnya tetap di Messi lah.
0: Nah itu karena beberapa waktu kemarin karena ada program Gila Bola ini. Sempet tuh ada highlight soal Messi dan pokoknya legend-legend di tahun tersebut. Tahun ini bakal pensiun nih.
1: Iya, potensinya sih pasti sekarang bakal pensiun.
0: Nah, yang mau aku verifikasi adalah secara pensiun secara Piala Dunianya kah atau secara whole of sepak bolanya nih?
1: Pasti bola dunianya. Oh, justru gini okay. Sebetulnya kemarin kan World Cup terakhir kan 2022 ya yang di Qatar itu. Mm-mm. Yang kumention lagi dimenangin sama Messi dan Argentina.
0: Ya.
1: Yeah. Nah waktu itu kan kami juga sebagai fans, sebagai penikmat bola mikirnya udah nih udah selesai Messi, selesai dari sini dia pensiun sebagai juara dunia gitu kan. Mm. Makanya pada waktu itu ya kayaknya Messi udah gak bakal main lagi dan banyak orang bilang pada waktu itu 2022 setelah Messi juara ya udah jadi piala dunianya akhir Messi gitu. Mm. Tapi ternyata sampai sekarang dia masih main, masih kalau dipanggil timnas juga masih main, segala macam masih mau main, bahkan juga Ronaldo. Nanti paling 2026 sih gak, kalau misalnya 2026 yang terakhir udah pasti yang terakhir gitu.
0: Oh, karena okay.
1: Secara usia harusnya mereka berdua nih ya sulit lah gitu.
0: Udah selesai ya
1: 2030 itu pasti yang paling terakhir sih.
0: Tapi menurutmu gimana yuk, kalau misalnya pun walaupun belum ada konfirmasi nih, tapi secara prediksimu si Messi bakal turun lagi gak?
1: Pasti bakal turun lagi.
0: Pasti bakal turun lagi.
1: Cuman kalau aku yang ngelihatnya sebagai fansnya, mm-mm, dan sebagai penikmat bola, harusnya dipensiun waktu juara 2022.
0: Oh berarti udah tuh masanya selesai sampai situ. Karena udah kepegang juga nih ke juara dunia.
1: Jadi istilahnya ada orang yang emang posisinya di puncak terus gitu loh. Dia posisi lagi peak tuh, di situ dia pensiun gitu. Cuman ya karena mungkin dia juga masih pengen main bola juga ya untuk Argentina.
0: Sepertinya iya sih.
1: Iya, kelihatannya. Iya, main lagi terserah dah. Sekarang tapi 2026 aku enggak expect apa-apa aja sama timnya.
0: Oke.
1: Okay. Have fun aja dah yang penting gitu.
0: Oh, berarti enggak ada expect untuk Argentina harus menang lagi nih gitu.
1: Ya, sebetulnya sih masih pengen. Cuman karena kemarin udah menang dan lebih pengen untuk nikmatin klub lain aja, negara lain maksudnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi ya Argentina bisa enggak di ituin dulu lah, nggak dijagoin dulu lah.
0: Oh iya, paham.
1: Gitu.
0: Apa karena ini juga yuk? Apa karena semakin banyaknya peserta di 2026 ini yang akhirnya kayak ya udahlah Argentina have fun aja yang tahun ini gitu. Ya. Karena memberikan apa ya? Memberikan kesempatan untuk negara-negara yang baru masuk nih ke Piala Dunia gitu.
1: Cuman sebetulnya sekarang tuh baru ada beberapa negara aja yang jadi juara dunia kan.
0: Ya,
1: jadi sebetulnya untuk nemuin juara dunia baru tuh kayaknya enggak juga gitu karena
0: persaingannya besar juga ya.
1: Iya, dari 1930 di mulai Piala Dunia itu kan sampai sekarang baru sekitar ada beberapa negara, sekian negara aku lupa.
0: Iya.
1: Yang baru juara dan itu juga ada kayak Brazil 5 kali, Jerman sama Italia kalau enggak salah 4 kali, Argentina 3 kali. Dan baru bahkan negara sebesar Spanyol dan Inggris kalau nggak salah baru sekali gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang bahkan Inggris pun jadi kibat sepak bola gitu. Nah, negara sebesar Inggris dengan liga yang sangat ditonton dan sangat menarik bagi seluruh dunia
0: banyak
1: aja,
0: lagi.
1: Baru sekali. Apalagi negara-negara yang belum
0: baru masuk nih.
1: Ya. Jadi ya gitu dan agak sulit sih.
0: Berarti sangat sayang ini kalau menjagokan peserta baru untuk naik ke juara nih.
1: Iya, jadi klub dari negara kebanggaan aja. Okay. Cuman untuk misalnya kalau mau masang-masang janganlah.
0: Tapi kalau misalnya tahun ini yuk, selain Argentina yang kamu bilang tadi main fun aja gitu, ada negara lain nggak yang menurut kamu oke nih kalau misalnya aku ngejagoin dia gitu?
1: Untuk 2026 Spanyol.
0: Spanyol. Top.
1: So far ya.
0: Oh, enggak ada lagi nih.
1: Spanyol sih kayaknya. Dari kemarin iklimnya perjalanannya bagus, jadi menang di Euro, terus ngelihat materi pemainnya ya cukup oke lah. Menurut aku dibanding dari depan sampai belakang tuh paling stabil dia.
0: Oke. Okay.
1: Prancis bagus. Seperti yang kau dukung ya Prancis ya? Betul?
0: Ya, benar.
1: Ya. Prancis bagus, tapi ngelihat materi pemainnya semuanya bagus di depan.
0: Belakangnya kurang
1: bagus ya. Belakang tengah belum sebegitu bagusnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu deh.
0: Ya, tunggu berdua kalau misalnya buat kamu yang mungkin ada pendapat tersendiri soal Piala Dunia, makin malam makin seru nih. Siapa tahu ada yang mau join juga ke Pro 2 RRI Denpasar ngobrol sama Wahyu, boleh banget.
1: Boleh.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Ya temu berdua masih barengan sama Cakra sama Wahyu hari ini ngebahas soal olahraga masa kecil, tapi di yang segmen ini temu berdua kita lebih ngebahas soal Piala Dunia karena sekalian menyambut Piala Dunia yang bakal jalan di akhir Juni kalau nggak salah nih temu berdua. Sebagai penikmat bola bener nggak sih akhir Juni baru mulai Piala Dunia?
1: Jujur juga agak kurang tahu ya. Gimana? Karena hype-nya sampai sekarang belum begitu kebangun gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Mungkin karena juga masih fokus di liga masing-masing ya. Jadi mungkin biasanya baru selesai di setelah UCL. Di mana itu 31 Mei baru mungkin mulai naik hype-nya. Tapi sampai sekarang kayaknya belum begitu sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalnya ngebahas tadi kan kita ngebahas soal negara ya Yuya. Kamu bilang ada Argentina sebagai ya udahlah main aja sekarang gitu kalau dijagoin sama Spanyol gitu.
1: Spanyol.
0: Nah, tapi kalau misalnya ngomong waktu ini Cakra sempat bahas sama AI the greatest match all the time. Menurutmu apa?
1: The greatest match all the time ya. Kayaknya karena aku mulai baru nonton Piala Dunia tuh dari 2010 kayaknya. Tetap kemarin sih 2022.
0: Di 2022.
1: Messi di 2022. Sebetulnya Mbappe bagus karena dia bisa bantu Prancis dalam artian yang awalnya kalah 2-0 di babak pertama terus akhirnya bisa 3-3 sampai extra time. Tapi kayaknya untuk impact sepanjang pertandingan tetap Messi sih kemarin.
0: Oke, okay, kalau misalnya spesifik lagi match negara apa sama negara apa? Kalau misalnya tadi di garis bawah Messi, berarti kan Argentina kan? Argentina yeah. Lawan apa?
1: Ya di final kemarin salah satu match yang menurut aku paling menarik dan salah satu yang mungkin disetujui juga banyak orang itu match itu, match final dari Piala Dunia 2022 itu sih.
0: Oke. Okay.
1: Itu menarik banget tuh di mana kejar-kejaran yang dapet terus kayak bumbu-bumbu berantem-berantemnya juga dapet sepanjang match itu menurut aku paling seru sih.
0: Oke, okay. Mungkin dibantu yuk karena aku kemarin nggak nonton final kemarin berarti Argentina lawan apa?
1: Argentina lawan tim yang kamu jagokan di Piala Dunia lawan sekarang, betul?
0: Oh gitu maksudnya. Tapi yang menang adalah Argentina.
1: Itu yang menang karena Argentina juga. Oh. Kalau misalnya pada waktu itu yang menang adalah Prancis mungkin. Ya aku juga gak jagoin match itu ya.
0: Iya sih kita bener juga sih.
1: Fans tuh menikmati bola. Mm-mm. Ya emang gak bisa pure objek. Pasti ada subjektivitas lah pasti. Karena mungkin aku juga suka Messi, suka Argentina. Dan kalau misalnya match kemarin terlepas dari matchnya seru tapi berakhir dengan kemenangan dari Prancis, ya greatest of all the time ya bukan match itu gitu.
0: Iya sih.
1: Berakhir dengan kemenangan Messi ya aku milih match itu gitu.
0: Bener. Nah ini juga karena di tahun tersebut di 2022 yang seperti kamu bilang tadi Argentina lawan Prancis gitu. Mm-hmm. Yang mana sekarang di prediksi terbaru itu Prancis dianggap sebagai favorit juara Piala Dunia di 2026 ini. Diprediksi ya. Dengan peluang sekitar 18,5% diikuti dengan Spanyol yang kamu pilih tadi di 16% nih. Gimana menurut kamu? Apakah apakah Spanyol bisa mengungguli mengungguli peluang dari Prancis?
1: Kalau aku nggak salah, Euro kemarin tuh semifinal Spanyol ngalahin Prancis.
0: Oke.
1: Okay. Makanya aku cukup yakin sebetulnya ya ini kan berdasarkan juga dengan banyak hal ya. Mm-mm. Kenapa Prancis lebih diunggulkan? Karena emang selain dari materi pemainnya yang sama-sama bagus antara Prancis dan juga Spanyol, Prancis dari 2018 sampai kan 2018 dia juara. 2016-nya Euro di Prancis dia finalis tapi akhirnya kalah sama Portugal. Nah, dari 2016 sampai 2022 dia masuk final terus ajang-ajang match besar gitu. Jadi mungkin itu
0: yang menyebabkan prediksinya lebih besar kali ya.
1: Betul. Final Euro 2016 runner up terus 2018 akhirnya World Cup juara. 2022 ya akhirnya kalah sama Argentina dan 2026 dia pasti Prancis pasti diunggulin lah gitu.
0: Okay.
1: Karena dari materi pemain segala macamnya bisa dibilang ya sangat oke lah untuk bisa bersaing gitu.
0: Oke, okay. Kalau misalnya ngomongin soal Argentina yang mana di 2022 menjadi juara dunia nih, tapi sementara di prediksi terbaru Argentina itu punya peluang sekitar 10% bahkan lebih di bawah Spanyol nih.
1: Iya, betul.
0: Apakah sebagai kamu penikmat bola nih antara kan kamu tadi ngejagain Argentina sama Spanyol nih, dengan prediksi seperti ini, secara bayanganmu bener nggak?
1: Ya bener sih. Aku juga nggak expect waktu itu Argentina akhirnya bisa sampai ke final karena di match pertama dia langsung kalah sama Saudi Arabia.
0: Oh oke, okay. Ya,
1: di match pertama 2000 Piala Dunia 2022 dia kalah sama Arab Saudi. Padahal sebelumnya dari 2021 itu dia belum terkalahkan kalau nggak salah dalam 29 laga.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya masuk ke Piala Dunia, masuk ke World Cup, di match pertama langsung kalah sama negara Arab Saudi Arabia. Kayak agak pesimis pasti waktu itu jadi fans, termasuk aku juga yang emang yakin sama Argentina waktu itu karena dia trennya bagus, tapi di match pertama langsung dipatahin tuh.
0: Oke. Okay.
1: Langsung kalah gitu.
0: Tapi ini yuk, ini sempat jadi apa ya, tebakanku juga. Kenapa beliau kenapa Argentina kalah waktu itu? Karena mungkin enggak karena mainnya itu di Qatar. Jadi kan secara enggak langsung kan karena di tuan rumahnya nih. Jadi Arab ini bisa mengungguli gitu.
1: Banyak faktor sih. Mungkin salah satunya bisa jadi karena itu juga. Tapi kalau misalnya ditarik lebih jauh, Piala Dunia 2022 kemarin itu adalah Piala Dunia pertama yang dilakuin di musim dingin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dia dilakuin dari bulan November. Mm-hmm. Biasanya World Cup tuh pasti dilakuin di bulan Juli ke Agustus.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Jadi mungkin dari pemain juga nggak bisa maksimal karena secara nggak langsung dia.
0: Secara cuaca juga ya.
1: Dia masih main di liga mereka masing-masing. Mm-hmm. Terus ya gitu deh.
0: Oke. Okay. Nah ini juga yang menjadi prediksi di 2026 ini sebenarnya yuk. Karena kan kalau di 2026 ini lebih lebar lagi nih, nggak cuma satu negara.
1: Iya
0: kan?
1: Betul, ada tiga negara.
0: Ada tiga negara, ada Kanada, ada Amerika, sama
1: Meksiko.
0: Meksiko.
1: Betul.
0: Nah ini dengan tebakan yang tadi, karena tiga negara ini bakal jadi tuan rumah, apakah akan ya walaupun ini adalah faktor kesekian ya, tapi apakah menjadi faktor untuk lebih percaya diri memenangkan match gitu?
1: Jujur kayaknya agak sulit ya kalau udah ngelihat dari situ doang, karena sebetulnya ini bukan kali pertama kalau gak salah Piala Dunia atau ajang-ajang bola yang cuman lumayan besar diadain di tiga negara atau satu negara, yang lebih dari satu negara lah. Gitu, jadinya kayaknya gak sebegitu berpengaruh sih. Cuman ya kayaknya yang lebih berpengaruh tuh, aku ada fun fact, karena kita sama Amerika kan beda 12 jam ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya dulu kita nonton Piala Dunia adalah malam, jam 12 malam, jam 3 malam. Nanti kalau dari sini kita nonton match Piala Dunia adalah waktu kita lagi kerja atau orang-orang lagi sekolah.
0: Oh iya?
1: Jadi pagi.
0: Wah makin seru tuh.
1: Gak seru sih jujur. Ya banyak faktor lah. Karena mungkin kita kerja dan itu ya, punya kesibukan masing-masing kalau waktu pagi gitu. Jadi kayak gak bisa nikmatin sepenuhnya.
0: Oh, okay.
1: Dan euforianya juga dibanding nomor malam kayak gitu-gitu. Menurut aku jujur lebih seru yang kayak gitu.
0: Oke, okay. Ini pertanyaan seru nih buat kamu yuk sebagai penikmat bola juga.
1: Boleh.
0: Lebih oke nobar malam-malam atau lebih oke dengan yang kamu bilang tadi?
1: Pasti nobar malam-malam.
0: Tapi ngantuk yuk, karena subuh loh itu.
1: Kita nonton bola tuh berharap dengan ada, maksudnya dengan orang berangkat terus memutuskan dia mau nonton match itu, artinya match itu menarik buat dia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya malam dan kondisinya ramai sama teman-teman pasti seru gitu.
0: Iya. Nah, dengan yang tadi kamu bilang kita bakal nonton diprediksi bakal nonton waktu jam kerja. Ini akan menurunkan minat nonton bola
1: pasti.
0: Piala Dunia di 2026 ini atau enggak?
1: Secara enggak langsung iya. Karena ya balik lagi mungkin orang punya kesibukannya masing-masing. Punya kerjaan, yang lagi sekolah ya sekolah, ya udah. Jadi akhirnya kita bisa nikmatin, atau kalau misalnya kita bisa curi-curi kesempatan ya baru bisa.
0: Iya sih, kalau enggak yang secara full nonton gitu ya.
1: Meskipun pada akhirnya di edisi-edisi sebelumnya kita nonton malam, paginya ngantuk.
0: Iya lagi.
1: Itu jauh lebih menyenangkan aja dibanding harus nobar, tapi siang dan kita fokus sama kerjaan kita masing-masing.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah ini mungkin terakhir sebelum kita jeda lagi nih, aku mau nanya sebagai orang awam, Kalau misalnya Piala Dunia seperti itu ada berarti udah disiapkan jadwal harinya kan, atau weekend aja atau gimana?
1: Pasti disiapin.
0: Oke, berarti bisa kemungkinan waktu hari kerja pun bakal ada ini yuk, bakal ada match.
1: Iya, karena Piala Dunia itu sebenarnya nggak ngaruh dalam ajang kayak gitu, dia kan ajang 4 tahunan ya. Di mana ajang 4 tahunan di selama sebulan, atau karena sekarang pesertanya lebih, mungkin jadwalnya akan lebih. Aku belum dapat informasi yang pasti soal itu. Jadi ya pasti selama setiap hari ada match. Jadi kemarin tuh sempat diuji coba, ada namanya FIFA Club World Cup. Itu juga kemarin diadain di US, di Amerika. Dia itu finalnya pagi. Antara Chelsea sama PSG itu, yang akhirnya dimenangkan sama Chelsea. Jadi mungkin itu adalah sedikit gambaran jadi gimana nanti Piala Dunia edisi 2026. Dari situ sebagai gambarannya gitu.
0: Paham. Berarti kebanyakan ini ntar bakal matchnya dilakukan pagi hari.
1: Iya, meskipun enggak semuanya, tapi mostly harusnya di match partai finalnya pasti pagi.
0: Ya, teman berdua, buat kamu yang menunggu-nunggu nih kayak gimana keseruan Piala Dunia, kita tungguin aja informasi terbarunya ya. Karena kayaknya di tahun ini informasinya dipotong-potong dikit-dikit nih.

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya.

0: Ngomongin soal ngejagoin Argentina nih nomor 2, si Wahyu ini ngejagoin Argentina yang mana dibilang kalau misalnya di 2026 sekarang mainnya have fun aja. Tapi kalau misalnya ditarik ke belakang gitu, sebelum Argentina mendapatkan juaranya di 2022, yang mana waktu itu digendong sama Messi kan.
1: Betul.
0: Nah, kan ada peralihan juga tuh dari di 1986 Argentina juara juga, tapi sebelum eranya Messi nih, Maradona. Yang mana Maradona juga pemain legend waktu itu.
1: Pasti.
0: Nah, ini walaupun kamu belum lahir pada waktu itu ya, tapi pasti
1: kita sih kayaknya ya.
0: Kita belum lahir, tapi udah pasti mengikuti juga sejarah soal Argentina ini.
1: Hmm.
0: Nah, gimana nih antara Maradona, karena kan dua-duanya ini kan sama-sama legend kan sekarang.
1: Iya, betul.
0: Secara apa ya? Secara pembawaan di klubnya seperti apa? Bukan klub ya, apa negaranya seperti apa?
1: Jadi Maradona itu kalau di Argentina ya?
0: Iya.
1: Itu setara Tuhan.
0: Kenapa gitu?
1: Emang itu faktanya. Jadi di Argentina tuh ada semacam sekte gitu yang dia
0: enggak apa karena dia terlalu jago kah?
1: Iya, dia pada waktu itu emang selegend itu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Selegend itu ada golnya yang cukup menarik, itu adalah gol tangan Tuhan itu waktu lawan Inggris. Mm-hmm. Itu salah satu gol yang pada akhirnya epic. Ya. Jadi dia sebetulnya ngegolinnya pakai tangan.
0: Oh ya?
1: Tangan dia, tapi wasit ngegolin seolah-olah itu gol heading atau gol kepala gitu. Jadi setelah sekian lama kalau enggak salah dia nggak ngaku secara langsung sih, aku nggak tahu pastinya. Cuman kayaknya orang-orang udah ngeh zaman sekarang bahwa itu emang kena tangan, jadilah emang kayak gol tangan Tuhan. Dan penampilan Maradona di 1986 World Cup tuh, ya balik lagi karena kita belum lahir dan kita nggak nonton, sangat-sangat magis lah. Waktu itu tuh ada pendapat yang bilang bahwa Maradona tuh jauh di atas Messi karena Messi belum menangin Piala Dunia. Nah, karena sekarang Messi udah menangin Piala Dunia, di Argentina sekarang Tuhannya ada dua.
0: Iya lagi.
1: Yang kanan Maradona, yang kiri Messi gitu.
0: Tapi kalau misalnya secara kamu sebagai apa ya, fans dari Argentina nih, kalau disuruh milih salah satu yang legend yang mana?
1: Aku balik lagi karena aku nontonnya Messi dan aku tahu dia orang yang sangat fenomenal, dan aku sekali-sekali aja nonton Maradona lewat cuplikan pun, dan aku tetap Messi sih.
0: Oke. Okay. Tadi aku penasaran tuh sama si Maradona yang
1: gol tangan Tuhan.
0: Tangan
1: abis Tuhan ini aja ya, abis siaran ditonton aja ya.
0: Enggak, bukan. Masalahnya kan kalau misalnya secara aturan pelanggaran ya?
1: Enggak salah istilahnya. Ya cuman emang kayak gitu lah dulu pada waktu itu faktanya.
0: Karena waktu itu belum ada VAR juga kan?
1: Ya pasti. Dia enggak tahu ya waktu itu, tapi intinya sekarang tuh kalau orang lihat itu udah kelihatan banget itu kena tangan.
0: Oke. Okay. Nah, ngomongin soal VAR nih, terakhir ya. Ngomongin soal VAR, dengan adanya input VAR di apa namanya? Match zaman sekarang, menurutmu gimana ya? Lebih memudahkan kah atau malah kayak wah ngeribetin nih gitu?
1: Jujur kalau ada banyak faktor sih. Ini aku kasih pandangannya aja ya, kalau ngelihat dari sisi keadilan atau sportivitas gitu, itu bagus ya karena akhirnya semua keputusan bisa direview oleh VAR. Ada misalnya foul atau potensi kartu merah bisa direview oleh VAR segala macam. Tapi buat aku pribadi nih, mungkin banyak orang juga yang gak setuju, justru bola tuh asiknya di bumbu-bumbunya itu. Di berantem-berantemnya, di debat-debatnya. Yang istilahnya harusnya ini gak foul nih tapi ini foul, gitu-gitu yang bikin seru justru sebenarnya. Karena kalau semuanya udah direview sama VAR, pemain-pemain sekarang pasti hati-hati banget. Karena ya ibaratnya kalau dulu ya, ngikut dikit aja kalau misalnya kelewatan, kalau misalnya enggak ada VAR ya, ya udah gitu, enggak ada kartu, enggak ada apa. Tapi sekarang karena ada VAR ya bisa direview lagi. Akhirnya
0: bisa dicek lagi kan ya.
1: Bisa dicek lagi, bahkan tuh penalti juga segala macam. Jadi banyak faktor lah. Ya makanya ada plus minusnya lah, namanya juga teknologi ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sebagai penikmat bola ya aku prefer ada, tapi mungkin penerapannya enggak sebanyak sekarang lah. Mungkin fokus pada ini misalnya gol atau enggak, ini penalti atau enggak, gitu-gitu aja. Sekarang tuh kayak semua dikit-dikit ada orang protes far ah, jadi banyak potong waktunya.
0: 90 menit itu farnya banyak.
1: Betul,
0: tuh.
1: Betul, iya. Gitu udah kurang lebih ya.
0: Oke, itu tadi temu perdua karena udah 52 menit lepas dari jam 10 enggak kerasa ngobrol sama Wahyu. Harapan terakhir yuk buat Piala Dunia 2026, apakah iya tadi Argentina ya walaupun harus main fun-fun aja tapi tetap harus ada harapan untuk menang lagi atau gimana nih?
1: Harapannya sih karena aku juga fans bola lah ya, enggak cuma fans negara atau satu klub gitu. Harapannya semua match nanti di World Cup semuanya menyenangkan sih.
0: Oke.
1: Fun untuk ditonton, terus pemain-pemainnya juga harapannya semoga sih dari awal sampai akhir enggak ada yang cedera, jadi biar semua negara, semua tim bisa main dengan kekuatan penuh mereka dan nyuguhin match-nya seru sih.
0: Oke. Apalagi sekarang udah ada 48 negara ya, makin ramai lagi tuh ntar.
1: Betul. Aku tuh sebenarnya bodo amat sama siapapun yang juara, yang penting matchnya seru gitu.
0: Oke.
1: Tapi sebagai closing statement,
0: ya.
1: Kenapa match 2022 seru?
0: Ya.
1: Ya karena selain emang matchnya seru, Messi juara.
0: Balik lagi, Messi juara. Oke, teman gitu. Berdua. Karena udah 53 menit lepas dari jam 10, itu artinya Cakra dan Wahyu harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman berdua. Terima kasih Wahyu yang sudah hadir.
1: Terima kasih juga sudah diajakin main-main ke studio.
0: Ya. Kalau misalnya kosong main lagi ya?
1: Bisa.
0: Nanti aku kalau misalnya ngomongin bola aku tandemin sama Doni.
1: Asal obrolannya masuk bisa.
0: Boleh. Gitu. Ya udah teman berdua, pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 Cakra Yanuar bertugas pamit dan
1: Wahyu
0: Priyobudi yang bertugas juga yang nemenin Cakra siaran juga pamit teman berdua, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Cicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

One Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya itu diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

sedikit perhatian seukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Good morning, dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hayawuruk 70 Denpasar. It's me, Temu Pro 2, Mita Wulandari yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. And seperti biasa, selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas buat kamu. So make sure kamu di sini aja ya, di RRI Pro 2 Denpasar untuk dapetin update-annya. Karena aku yakin Temu Pro 2 ya, di sini per jam ini banget ya, jam 6 lebih 11. Teman-teman sudah pada preparation begitu ya, teman Pro 2. Either itu prepare-nya untuk kerja, sekolah, kemanapun itu teman Pro 2 ya. Mending kamu di sini aja deh ya untuk dapetin informasi menarik lainnya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana. Selain itu juga kamu harus follow ya. Ini harus banget ya. Literally nih, kamu follow social media kita di Instagram ada, terus juga di Facebook ada, di X juga ada dengan akun yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Sekarang aku mau update cuaca buat kamu teman pro 2 yang hari ini mungkin punya keinginan ya mau gathering segala macam, atau bahkan kamu sekarang sudah di jalan teman pro 2 ya. Menurut perakiran terbaru dari BMKG Bali, sebagian besar wilayah Bali hari ini diprediksi mengalami cuaca cerah berawan gitu ya, hingga hujan ringan di beberapa daerah. Kayak tadi pagi teman pro 2, waduh aku berangkat itu udah gerimis kecil teman pro 2 ya. Untuk suhunya ini masih normal banget ya, 19-33 derajat Celcius dengan humidity atau kelembapan yang cukup tinggi. Jadi vibesnya bisa panas, gerah, tapi ngobios begitu ya. Atau tiba-tiba hujan dadakan terus ngerasa kayak lagi di gunung. Nah begitu vibesnya teman pro 2 ya. Wilayah seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, Sarbagita begitu ya, punya potensi hujan termasuk terutama masuk siang begitu ya, sampai malam hari. Sementara kalau untuk daerah dataran tinggi hingga pegunungan kayak Bangli, Kintamani, biasanya kerasa lebih dingin teman pro 2 dengan potensi kabut tipis dan juga hujan lokal ya. Jadi buat kamu yang mau riding atau perjalanan jauh ke sini, penting banget ya untuk nyiapin jas hujan atau minimal punya payung kecil deh, payung portable begitu ya di tas kamu. Karena sekarang kalau kita ngobrolin tentang musim ya, apalagi di Bali, waduh ini di musim pancaroba, pola cuacanya juga gampang berubah kayak mood kamu. Bagi bisa terang

sorenya bisa mendung, begitu malamnya bisa terang lagi, begitu seterusnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan ketipu sama langit yang biru ya, sekarang mungkin 2 jam lagi bisa mendung, kita nggak tahu ya teman Pro 2. Untuk aktivitas laut dan juga penyeberangan juga tetap disarankan untuk cek and recheck lagi kondisi cuaca, terutama gelombang juga teman Pro 2. But so far hari ini bagus ya kondisi di perairan sana. Dan teman Pro 2 buat kamu yang hari ini akan berkendara, mending pantengin terus siaran aku, karena sebentar lagi aku bakal ngasih updatean info lintas di Kota Denpasar. So stay aja di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. You want me to forget you? Okay, forget me too. You tell me you hate me, baby.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi cuaca udah, sekarang kita bakal ngasih updatean info lalu lintas ya. Oke, ini aku baru aja membuka maps begitu ya. Ternyata di Jalan Hayamuruk ini beberapa titik kelihatan merah loh ya teman Pro 2. Jadi make sure kalau memang kamu biasa lewat sini begitu ya. Terus ingetnya, taunya kalau Hayamuruk itu long-long aja. Salah teman Pro 2 hari ini tumben dia terpantau merah-merah. Cuman di sini hanya di masing-masing trafiknya aja sih ya, sisanya aman. Wira Supratman pun juga sama, cuman di perempatan Jalan Subita, Nusa Indah, merah-merah. Terus juga kita ke timur lagi, di Simpang Tohpati sudah pasti macet ya teman Pro 2. Kita balik ke timur lagi, nah ini ya di perempatan Padenggala, Waribang sudah pasti terpantau merah-merah teman Pro 2. Pun juga kalau di perempatan Hold On ini tidak nampak jalan apa ah. Perempatan Hang Tuah sama juga dua perempatan. Iya, perempatan sih ya, benar ya. Perempatan Hang Tuah sama juga teman Pro 2 ya, terpantau merah-merah ya. Kalau kita beralih ke tengah Kota Denpasar, nah ini dia. Di perempatan PB Sudirman ya teman Pro 2, mau mengarah ke Watu Renggung sama juga terpantau ramai ya, ramai banget teman Pro 2. Pun juga di Teku Umar Barat perempatannya, dan di Main Renata Selatan ya, Simpang Marlboro Teku Umar to be exact, sama juga ya. Ini terpantau ramai banget teman Pro 2. Terus kita beralih ke perempatan Gunung Agung dan juga Buluh Indah. Sama nih teman Pro 2, pagi hari ini terpantau padat ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang masing-masing perempatan Gatsu, sudah pasti pagi, siang, sore, malam ya terpantau ramai begitu ya. Jadi teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang kepadatan yang ada di Kota Denpasar, kalau di pagi hari ini banget tidak terlalu padat, tapi titik-titik yang aku katakan tadi padat, cuman itu gara-gara traffic teman Pro 2 biasanya ya. Dan kita juga tahu kalau di Bali ini kita sering banget melaksanakan upacara yang memang perlu ngelewatin jalan begitu ya. I mean like sedikit mengganggu arus lalu lintas begitu ya. Cuman yang aku senangnya adalah orang-orang Bali itu sangat toleran gitu ya. Even itu teman-teman kita yang beragama non-Hindu, mereka sangat toleran dengan itu teman Pro 2 ya. Jadi make sure juga kamu ngecek and recheck ya, mungkin info di grup WA keluarga kamu begitu, atau memang ada surat edaran dari desa segala macam, mungkin jalan ini ditutup, jalan ini ditutup. Cuman so far untuk hari ini aman ya teman Pro 2. Tapi kita gak tahu ya, mungkin nanti ada edaran jam 7, jam 8. Nah itu di make sure lagi ya. So far itu dia kondisi lintas di Kota Denpasar. Intinya ramai lancar ya. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk kamu yang berkendara ya, dibawa aja dokumen pentingnya ya, SIM, KTP, STNK, itu kayak wajib banget teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 9 ya teman Pro 2. So di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, girang gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

Thank you teman-teman Pro 2 yang udah join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini teman-teman Pro 2, kita sebentar lagi ya bakal ngebahas satu topik yang sangat-sangat relate dengan kita semua. So make sure kamu di sini aja dan enggak lupa juga teman Pro 2 ya. Untuk pantengin dan juga follow Instagram kita di @rrkiprododenpasar. Dan di sana akan tertera begitu beberapa bolengan buat kamu. Jangan lupa di vote ya. Di sini aja teman Prodo, jangan diganti frekuensi ya. Cuma di 95.3 FM teman terbaik kamu.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Yeah.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

RRI Pro 2024 Pasar teman terbaik kamu di tengah ketidakpastian ekonomi ya, alias kondisinya lagi gonjang-ganjing banget. Banyak juga loh terjadi pergeseran perilaku masyarakat teman Pro 2 ya. Apa aja tuh buat kamu yang kepo ya, ditunggu. Aku sudah nyantumin clue-nya buat kamu. Hari ini kita bakal ngebahas itu ya. Jadi aku bakal ngebahas topik ini sampai nanti jam 9 pagi. So make sure kamu juga pantengin di Instagram ya, karena sebentar lagi aku bakal ngasih polanya buat kamu. So di sini aja di Pro 2 Denpasar, the mentor baik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi. Cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Nah, ini teman Pro 2 masih jurnal di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Siapa di sini teman Pro 2 yang hobi banget menongkrong? Iya, nongkrong, literally nongkrong begitu ya teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir ya, cara orang nongkrong itu udah berubah jauh banget ya ketimbang awal-awal istilah nongkrong, kopdar itu muncul ya. Dulu kafe atau tempat nongkrong ya udah identik sama rame-rame, ngobrol suka-suka atau sekedar udah tempat untuk catch up aja sama temen begitu. Sekarang banyak orang justru ya dateng sendirian, bawa laptop, pakai headset, duduk diem sambil lihat jalanan. Entah apa yang dipikir, entah apa yang dikerjakan teman Pro 2 ya. Mau itu belajar, mau kerja, atau mungkin mencari inspirasi untuk yaudah aku pengen ngerjain apa begitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang merasa iya juga ya sekarang nongkrong mah udah berbeda ya teman Pro 2, gimana nih menurut kamu? Boleh langsung di vote aja di Instagram kita @RRIPro2 dan Pasar teman Pro 2.
1: I thought you're like in love with me or something.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2004 teman terbaik kamu. Anyway, teman pro 2, kita masih nggak bahas topik yang zama begitu ya. Ternyata teman pro 2, kebiasaan orang nongkrong itu makin hari, makin hari juga sih. Dari masa ke masa begitu itu beda-beda ya teman pro 2. Kalau dulu ya udah kopdar buat ketemu, buat nongkrong sama teman. Kalau sekarang bisa jadi bukan teman pro 2 ya. Ini banyak banget memang beberapa hal begitu yang menyebabkan pergeseran culture anak-anak ini nongkrong begitu ya teman pro 2. So buat kamu teman pro 2 yang pengen tahu begitu ya, kok bisa sih ada pergeseran culture seperti ini? Kita di sini aja ya teman pro 2 di RRI Pro 2 di Pasar teman terbaik kamu, and don't forget to vote pollingan yang udah aku sediakan di Instagram kita.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiat!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,